0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Strong.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 14146 pada masih bersama perempat dari Semarang Sehat Budaya. Aduh, satu cerita dari Deni Canan yang aduh membuat kita jadi membayangkan dan menghela nafas begitu ya. Pagi-pagi sudah sedih ceritanya. Hanya cerita lagu kan ya. Gak ada kan yang nangis karena ceritanya sama? Gak ada. Satu deh sama jam 9 nanti saya ajak Anda untuk menikmati teman-teman Jawa. Dan saya juga akan berikan informasi ada di seputar kota Semarang di acara Ragam Semarang.

0: Bojleng, bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

1416 ada masih bersama perempat dari Semarang ya. Tergantung rasa iki gitu. Iya rasanya apa ya? Coklat bukan. Kok ternyata lagunya ada yang itu juga ya. Aduh. Ya sudahlah, sudah terlanjur satu daya. Dan yang pasti pagi ini ya di jam-jam 7 seperti ini biasanya jalanan Semarang sedang padat-padatnya. Ada yang mau ke kantor, ke pasar gitu ya. Meski anak sekolah libur tapi kegiatan yang lain juga banyak. Dan dimanapun Anda berada, yuk sinkronkan pikiran kita. Pagi ini harus bergerak, tidak boleh mager gitu ya. Tubuh kita didesain untuk bergerak, bukan untuk mager seharian di depan layar sambil dengerin perempat. Yang lagi di rumah yuk, jalan santai sambil sapu-sapu halaman boleh. Yang lagi di meja kerja, stretching tipis-tipis biar otot leher gak kaku, ini juga baiknya dilakukan. Gerakan fisik di pagi hari ternyata bisa memicu hormon bahagia loh. Ingat ya, ada pepatah Jawa, sapa sing temen bakal tinemu. Siapa yang sungguh-sungguh dan bergerak menjemput rejeki pagi ini pasti akan memetik hasilnya. Nah, satu daya. Semoga apa yang dilakukan pagi ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Tidak hanya informasi yang ada di seputar kota Semarang, kita pun nanti juga akan mendapatkan informasi dari prakirawan BMKG Kemaritiman ya. Dan sebelum kita ke berita yang lain, turut apa ya? Ya, turut prihatin dengan kejadian yang kemarin menimpa saudara-saudara kita, terutama di kawasan industri candi Semarang ya, di ruang produksi yang mungkin sampai sekarang juga masih berdebar, masih apa sih, semoga tidak menjadi trauma, semoga tidak, tapi ya itulah kecelakaan kerja. Jadi gak ada salahnya ini sebagai pengingat kita, sebelum bekerja yuk berdoa dulu, sebelum bekerja yuk kita cek dulu segala sesuatunya sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: break yang Mas Maya dan masih bersama Perompot RRI Semarang dan melengkapi informasi pagi ini. Kita sudah bersama dengan perakirawan dari BMKG Kemaritiman, Mbak Lesi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Siwi.
0: Kabar baik. Cerah banget pagi ini di Jalan Ahmad Yani, Mbak.
1: Betul.
0: Sama ya?
1: Sama di sini.
0: Nggak ada, kalau seperti ini berarti nggak ada genangan rob gitu, nggak ada ya?
1: Kalau potensi rob ini tetap masih ada, tapi tidak sebesar biasanya.
0: Alhamdulillah, baik. Seperti apa informasi cuaca kemaritiman saat budaya, kita simak bersama.
2: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 1 meter dan akan mencapai surut minimum mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas

dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

Pusat Budaya Kalmas, Mayu, seperti yang kita tahu kota Semarang ini, kalau kita berbicara mengenai ya wisatanya, ini tidak hanya sekedar tempat-tempat wisata saja, mulai dari kulinernya, kemudian juga seni tradisinya, atraksi budayanya, begitu ya, termasuk juga wisata religi yang ada di kota Semarang. Salah satu bentuk wisata religi adalah kirab Ki Ageng Pandanaran yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan, begitu ya. Bahkan juga akhir-akhir ini sudah mendapat semacam perhatian khusus dari pemerintah kota Semarang, sehingga sinergitas dari Yayasan Pandanaran dan kota Semarang ini pun terlihat dari gelar kegiatan yang dilakukan. Dan untuk tahun 2026 ini kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2026 ya. Ini kalau Anda mungkin tahun-tahun sebelumnya menjadi bagian dari prosesi ini, ngerasain juga bagaimana jalan jalan dari kawasan Taman Indonesia Kaya sampai ke makam Ki Ageng Pandanaran, begitu ya. Dan kirab Ki Ageng Pandanaran ini merupakan acara budaya tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Semarang bersama Yayasan Sunan Pandanaran untuk memperingati haul sang pendiri kota. Dan rangkaian acara ini rutin melibatkan ribuan peserta dan pusaka, serta menjadi agenda wisata religi yang sangat dinantikan di kota Semarang. Ingin tahu kan? Nanti datang ya. Di tanggal 11 Juli 2026, mau mulai dari bawah boleh, atau mau tahu prosesinya aja deh biar gak capek-capek jalannya, begitu ya. Karena kebayangkan jalannya sudah jauh, terus sudah gitu para peserta ini mengenakan baju adat ya, yang katanya ribet dan lain sebagainya, tapi sebetulnya gak ribet juga sih. Tapi yang pasti saat budaya butuh effort untuk bisa mengikuti, begitu. Dan titik start ini rombongan kirab budaya serta pembagurungan hasil bumi ada, kemudian membawa semacam apa ya? Ya pernak-pernik begitu, macam-macam itu ada, termasuk dupa juga ada begitu nih. Tapi bukan klenek, bukan. Kemudian rekan-rekan ini berjalan melintasi rute yang telah ditentukan menuju di kawasan Mugas, dan prosesi sakral doa bersama dilangsungkan di kompleks makam Sunan Pandanaran di Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan ya. Jadi kalau mau ikut di udah deh acara di atas aja gitu, ya udah langsung boleh bergabung di area atau di kawasan makam Ki Ageng Pandanaran. Tapi kalau mau menikmati perjalanannya yang seru dengan melewati jalan yang cukup menanjak begitu, jadi naik-naik ke puncak gunung gitu, nggak apa-apa juga. Toh hanya setahun sekali kan ya, dan itu rame-rame, jadi mungkin nggak berasa capeknya. Ada lebih dari 500 peserta karena melibatkan berbagai organisasi masyarakat yang ada di kota Semarang. Semoga ini menjadi satu agenda wisata religi yang menarik untuk wisatawan baik lokal maupun manca, begitu ya. Dan esensinya tidak hanya sekedar jalan kirab saja, tetapi makna mendalam pun akan kita rasakan kalau kita mengikuti semua prosesinya sampai selesai dan hikmat begitu. Karena di situ ada gunungan biasanya juga, aduh rame banget gitu nge. Belum juga disuruh ambil, sudah habis, sudah rebutan. Dan setelah itu pun saat budaya ada doa bersama yang dilaksanakan di dalam. Kemudian ada prosesi ganti kelambu ya. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.
karena kita bisa ikut juga di dalamnya. Kalau ya setiap hari sih boleh sebetulnya, tapi ada hari-hari yang mungkin juga tidak diperkenankan kita berada di situ. Tapi besok, nah ini kesempatan, Anda bisa langsung masuk ke makam Ki Ageng Pandanaran. Doa apa sih yang akan disampaikan? Tentu saja mendoakan yang sudah kasih dan jati begitu nih. Bukan minta, enggak. Enggak. Baik, satu deh Kak Mas, Mbak Yu, Anda masih bersama Perempat ada di Semarang dan masih di acara Ragam Semarang.

0: Ikan, ikan apa yang bisa nyanyi?
1: Ikan apa?
0: Ikan yang bisa nyanyi, ya ikan koi.
1: Kok bisa?
0: Ikan koi.

0: Tapi tahu nggak kamu, ikan apa yang nangis terus?
1: Ikan yang nangis terus? Ikan apa?
0: Ikan yang rumahnya rusak karena ulah manusia yang serakah. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, sampai pukat harimau, itu bisa membunuh seluruh biota laut dan ikan-ikan kecil. Terus terumbu karang juga jadi hancur, yang akhirnya merusak ekosistem laut. Jangan serakah dong jadi manusia. Tangkap ikannya, jaga ekosistemnya. Selamat Hari Kelautan ya!

4, Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anggota kelompok tani Ringin Anom Batur, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, menggelar tradisi tahunan susu uangan dan dawuhan. Lurah Kauman Kidul, Nur Ikhwan, menjelaskan bahwa tradisi turun-temurun yang rutin diadakan setahun sekali ini merupakan aksi gotong royong membersihkan sumber air dan saluran irigasi sebagai wujud syukur atas melimpahnya air untuk pertanian. Keunikan tradisi di wilayah ini ditandai dengan penyembelihan ayam kampung jantan yang darahnya dialirkan ke saluran irigasi, lalu dagingnya dibakar bersama bulunya sebelum dibersihkan kembali. Acara diakhiri dengan makan bersama menu wajib gudangan yang diharapkan dapat semakin memperkuat silaturahmi serta kearifan lokal warga setempat.

0: Kodim 0724 Boyolali bersama Klinik Kartika 24 menggelar bakti kesehatan gratis di Sirkuit Olahraga Mojosongo dan Klinik Kartika pada Selasa 30 Juni 2026. Pasiter Kapten Infanteri Nasoha menjelaskan bahwa pembelian sirkuit bertujuan untuk menjangkau warga yang berolahraga pagi agar dapat memanfaatkan fasilitas secara optimal. Adapun layanan medis yang disediakan dalam kegiatan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga screening penyakit katarak. Diharapkan, kegiatan pengabdian sosial ini dapat menjadi wujud nyata kepedulian TNI untuk mendeteksi dini penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat secara berkelanjutan. Demikian saya, Sijat Muka, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat Yani 1446, Anda masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Saat budaya, Kalmas, Mayu kita saat ini. Nah, oh iya. Baik, saat budaya di segmen dialog interaktif Geliat Pagi Ragam Semarang pagi ini, Kamis 2 Juli 2026, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, namun seringkali kita abaikan. Ujungnya adalah sampah, begitu ya. Seringkali kita berpikir bahwa saat sampah sudah masuk ke tong sampah, urusan kita selesai. Padahal TPA kita semakin hari semakin penuh. Namun di atas bukit sekaran sana, Universitas Negeri Semarang justru membuktikan hal sebaliknya melalui tajuk Sampah Bukan Akhir, Belajar Pengelolaan Sampah Terpadu dari UNES. Ini akan kita bahas. Dan pagi ini kita telah terhubung bersama dengan sosok hebat di balik gerakan ini, Kepala Subdirektorat Konservasi UNES, ada Profesor Dr. Nana Karyada Trimastuti, MSI. Semoga saya tidak salah sebut, kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Prof. Nana.
1: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di rumah atau mungkin sudah beraktivitas ini, Prof?
1: Ini sengaja masih nunggu di rumah biar nyaman. Baru selesai nanti ke kantor.
0: Baik. Salam konservasi, Prof. Senang sekali,
1: ya,
0: Prof. Bisa.
1: Tahu. Oh iya. Salam konservasi.
0: Harus tahu.
1: Iya, benar.
0: Iya, ini ya, karena apa ya? Ini setidaknya sampah bukan akhir. Ini terdengar sangat optimis sekaligus elegan juga begitu. Karena di saat kota-kota besar pusing memikirkan hilir sampah, ini UNES justru mengklaim bisa mengelola sampah secara mandiri, secara sirkular begitu ya. Boleh diceritakan dulu nih, Prof. Sebenarnya paradigma dasar yang dibangun di UNES bagaimana ini, Prof?
1: Ya, terima kasih Mbak Siwi. Jadi ini mestinya tidak lepas dari visi UNES nggih. Jadi konservasi itu menjadi salah satu kunci visi UNES nih, di samping universitas yang berputasi internasional, kecemerlang pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu berwawasan konservasi. Nah, tentunya terkait dengan konservasi kan mau nggak mau kita harus ada kepedulian terhadap lingkungan. Nah, bagaimana menjaga lingkungan? Nah, mungkin ini hanya salah satu ya, di antara mungkin sekian banyak aktivitas kita, yaitu terkait pengelolaan sampah. Ya, sampah ini kan sudah menjadi, tadi yang disampaikan Mbak Siwi, kan sudah menjadi permasalahan nasional ya.
0: Betul.
1: Ini beberapa waktu nih ya, ada yang barusan terbakar yang di Jatiwaringin, atau beberapa waktu yang lalu di Bantar Gebang atau mana yang sampai karena terlalu tingginya runtuh sehingga memakan korban jiwa. Nah, itu menjadi salah satu pemikiran kami di UNES, yaitu bagaimana menjaga lingkungan, ya salah satunya dengan pengelolaan sampah. Nah, ini sampah dikelola, karena ini di dalam kampus, ini kita berharap paling tidak di rumah kita sendiri, dalam artian di kampus itu sampah bisa dikelola sendiri, dan sampah ini tidak ada yang keluar dari kampus, dalam artian tidak dibuang ke TPA. Jadi, dan ini semua bisa dilakukan, saya kira sama di permukiman atau di mana, apapun permasalahan sampah ini kan bisa dikelola harus mau nggak mau dari hulu. Jadi dari hulu sampai hilir. Hulu itu di mana kan, kalau di kampus berarti kami ada di kelas, di kantor, ada yang mungkin kantin dan semuanya itu. Nah, itu kami melakukan mulai pemilahan itu dimulai dari hulu ya, dari kelas, dari kantin dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika ada acara lah ya, biasa kalau acara itu ada kardus, ada mungkin minuman mineral, makanan atau apa. itu kita langsung melalui cleaning service. Jadi ini sudah cleaning service itu sudah dibekali dan memang sudah ada kewajiban harus memilah mana sampah organik dan anorganik itu. Nah, itu kemudian kalau kardus, plastik dan sebagainya itu dikumpulkan mereka sendiri yang nantinya juga dijual untuk tambahan mereka. Nah, ini yang sampah-sampah organik tadi yang sisa makanan atau apa atau dari kantin kemudian dibawa ke TPST karena kami UNES punya TPST yang cukup besar kapasitasnya. Nah, sebenarnya kalau itu tadi hanya sebagian kecil, justru sebenarnya sampah terbesar UNES adalah daun. Daun-daun yang ini karena UNES kan terkait konservasi, kami juga banyak tanaman yang itu nah musim-musim hampir setiap hari enggak hanya musim tertentu itu daun-daun yang ini guguran daun itu banyak sekali yang sampai sehari kurang lebih bisa di atas 15 ton. Nah, iya besar banget. Nah, itu sampah-sampah itu kemudian dibawa ke TPST dan dari data yang ada hampir setiap hari sekitar 18 sampai 20 ton yang sampai ke TPST. Sampah daun itu kurang lebih 80%-nya. Yang 20% sampah tadi dari acara, dari kantin dan sebagainya itu. Itu jadi pengelolaan itu ya memang dari hulu ya termasuk tadi kalau daun dan sebagainya itu ya dari sama dari cleaning service dikumpulkan tiap hari kan selalu bersih ya kalau yang pernah ke UNES itu daun-daun dikumpulkan terus dibawa ke TPST itu untuk diolah lebih lanjut.
0: Nah,
1: itu enggak kira-kira.
0: Jih, ini setidaknya kalau di pemukiman berarti dari dalam rumah kita sendiri terlebih dahulu. Betul. Begitu nih, dari dapur. Betul. Kita sendiri begitu. Kita harus memilah. Tapi biasanya kalau di PKK disampaikan pilah sampah ya dari rumah gitu aja sudah aduh gitu.
1: Nah, itu yang justru penting, Mbak. Bagaimana sebenarnya merubah perilaku ya?
0: Betul.
1: Merubah mindset. Nah, itu kan termasuk tadi ya kalau kami di kampus ya mestinya tidak hanya tugas cleaning service semua ya mestinya dari siswa, mahasiswa, dosen ya semualah yang warga ya istilahnya mungkin warga UNES. Nah, sama di rumah kami juga mencoba meskipun jujur aja ini agak sulit ya di satu kelurahan di Tambak Rejo itu bagaimana sebenarnya ini tadi ngajari atau memberikan pendidikan pilah sampah itu tadi dipisah antara istilahnya mungkin kalau di rumah-rumah lebih dekatnya sampah dapur ya atau sampah organik dengan sampah anorganik itu tadi dipilah. Nah, kalau yang di Tambak Rejo itu kemudian samalah mungkin semua ini kan sudah jadi aktivitas atau kewajiban di Dawes RT di Kota Semarang. Nah, itu nanti seminggu sekali, dua minggu sekali kumpul untuk memilah sampah yang anorganik, mana plastik, mana kardus, terus ditimbang, dijual, dan sebagainya. Nah, kemudian yang sampah dapur, sampah basah atau makanan tadi, kalau yang di sementara ini yang di rumah tangga, sebenarnya di beberapa kelurahan di Semarang juga sudah ada, itu bisa diolah menjadi kompos. Ya, kita biasanya memberikan komposter, ya, ada tong, ada ember dan sebagainya yang itu alat untuk ini kompos. Nah, sebagian lagi sama sebenarnya lupa yang di UNES itu juga nantinya untuk pakan magot. Itu. Magot ini kan juga lagi menjadi sesuatu yang ngetren ya di pengolahan sampah ini.
0: Iya. Nah, ini nih, biasanya memang pilah sampah yang dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan begitu ya, cukup organik anorganik. Cukup milah mana nih botol-botol yang bisa dijual, kardus-kardusnya. Udah selesai di situ saja, Ibu. Tapi yang sampah basah nih yang belum terpikirkan begitu ya. Tetap aja masuk ke tempat sampah. Bagaimana korelasinya antara sampah basah dengan magot ini? Biar lebih manfaat lagi.
1: Iya, jadi magot ini kan mestinya kalau... Nah, ini yang kadang karena kan bentuknya seperti itu, kadang ibu-ibu suka
0: geli.
1: Tapi kalau sudah terbiasa sebenarnya juga ya enggak inilah. Nah, sebenarnya kan itu mengurangi sekali terutama sampah-sampah dapur, karena unik juga maggot ini kan dia makan makanan mateng ya, istilahnya kayak sisa dapur yang ini atau makanan inilah yang sudah olahan. Dan itu bisa mencapai mengurangi paling enggak 50% sampah dapur. Sama mungkin yang dari UNES itu kita memasukkan istilahnya 10 kilo, itu yang 5 kilo nanti akan jadi maggot. Itu kan sudah mengurangi besar sekali, dan ya tadi yang disampaikan lebih ke ekonomi sirkuler. Jadi semuanya bisa termanfaatkan, sampah anorganik, organik, dan nantinya kan maggot ini menjadi pakan bisa untuk ayam, ikan, ya peliharaan lah, dan nilai gizinya kan jelas tinggi. Nah, ini yang sebenarnya sedang kita, kalau di kampus sudah itu ada untuk maggot, yang di masyarakat beberapa kelurahan sudah ada juga yang, atau kalau di pemerintah yang ada TPS 3R, mesti ada ini untuk pengelolaan maggot ini.
0: Ini memang mestinya itu menjadi satu simbiosis begitu ya, karena memang jadi maggot begitu. Prof, ini mumpung bersama Prof Nanan nih, agar ibu-ibu yang tadinya aduh ngerasa geli lah, jijik lah, dan lain sebagainya begitu nggih. Mungkin bisa lebih ditekankan lagi, kita garis bawahi manfaatnya nih Prof, biar jijiknya tuh hilang karena manfaatnya begitu besar begitu.
1: Iya, itu tadi ya, karena kan dia protein tinggi ya, maggot itu kan protein tinggi. Bahkan mohon maaf ya, mungkin agak ekstrim juga, ada teman saya itu yang maggotnya itu terus dikeringkan, dan itu kayak jadi, ya dia inilah, ini bisa untuk nyamian, cuman itu mungkin terlalu ekstrim ya kalau untuk kita yang manusia. Tapi paling enggak untuk pakan burung, telur itu bagus banget, dan nilai gizinya tinggi, dan harapannya kan telur atau ikan ini kan juga ya meningkat pertumbuhannya, atau hasil telur dari ayam itu juga bagus gitu ininya. Ya, terus kan nggak ada sampah yang terbuang, percuma ekonomi sirkulernya. Jadi ada nilai-nilai ekonominya juga daripada beli pakan, tapi kan ini memanfaatkan itu tadi gitu.
0: Baik, ternyata memang ya luar biasa, tidak hanya sekedar memilah, kita pun bisa memanfaatkan kembali begitu nggih. Nah, menurut Prof Nana, apakah konsep pengelolaan sampah seperti di UNES ini bisa diterapkan di tingkat rumah tangga begitu nggih? Dan mungkin skalanya kan beda nih Prof. Apa yang bisa diperhatikan oleh ibu-ibu rumah tangga terutama ini, agar sampah di rumah ini benar-benar bisa dipilah dari rumah begitu Prof?
1: Iya, ya itu tadi, bagaimanapun merubah mindset ya, perilaku, dan itu nggak gampang dari, ya kalau saya paling nggak dari diri kita sendiri. Makanya coba ketika kita ada sisa makanan, mohon maaf mungkin ada nasi, kita beli nasi bungkus, beli jajanan, apa. Nah itu kan daripada terbuang, membusuk, karena sama. Sampah di TPA Jatibarang itu hampir 70-80% sampah organik. Yang itu kan membusuk, dan ya itu akhirnya menjadi lingdi atau air cemaran air itu. Nah, seandainya itu bisa dikurangi dari hulu, dari rumah tangga, dengan diolah jadi kompos, dan nanti kan kompos itu bisa kompos padat, kompos cair, itu kan bisa menjadi pupuk untuk tanaman, atau ya itu tadi di ini kan menjadi maggot itu, sehingga ya tapi paling enggak merubah mindset. Nah, sama kemarin sempat diskusi juga sama teman yang kebetulan pernah kuliah di luar itu, yang menyampaikan juga kan enggak gampang juga untuk merubah mindset negara lain itu juga hampir ya 5-10 tahun baru bisa ini. Nah,
0: baik.
1: Ya, berharap itu tadi Pak, dari kita sendiri.
0: Baik. Sebagai Penutup ini Prof, ada harapan dari Prof Nana ini kepada masyarakat agar mulai melihat sampah ini bukan sebagai masalah lagi, tetapi sebagai sumber daya yang bisa dikelola, monggo Prof.
1: Ya, itu saya berharap ya apapun, ya mulai dari kita sendiri. Dan itu gerakan yang di Kota Semarang itu saya kira cukup bagus, tidak hanya di Kota Semarang ya, saya kira ini sudah menjadi program nasional, kita mulai pilih dari rumah kita sendiri. Dan dari rumah inilah kita pilih nanti yang anorganik tadi, sampah seperti kardus, kan bisa ada hasil yang untuk kas lah, untuk apa ya. Mm-hmm. Jadi istilahnya dari sampah menjadi berkah itu tadi.
0: Mm-hmm. Okay, baik, gitu.
1: Ya, Prof. Dari kita sendiri.
0: Dari kita sendiri ya, Prof. Ya, pokoknya nggak boleh jijik-jijik gitu ya.
1: Iya.
0: Jijik boleh, tapi manfaatnya kalau memang itu luar biasa ya, tetap mau tidak mau kita terapkan juga begitu nih.
1: Ya, harus mulai, gitu. Harus mau memulai.
0: Baik. Matur nuwun Prof, selamat melanjutkan kegiatan kembali. Nanti lain kali kita ngobrol lebih banyak lagi ya Prof ya. Selamat pagi.
1: Boleh, insyaallah, guys.
0: Baik.
1: Jih,
0: matur nuwun.
1: Matur nuwun banget kesempatannya.
0: Baik. Ya. Zat Budaya Kang Mas Mayu, luar biasa pemikiran yang sangat mencerahkan dari Prof Nana. Dan Zat Budaya, sekarang saatnya kita ya setidaknya kita memulai dari diri kita sendiri begitu nggih, seperti yang tadi sudah disampaikan. Yuk kita mulai pilah sampah mulai dari dapur rumah kita, sehingga kita pun bisa lebih memanfaatkan sampah ini, tidak hanya terbuang percuma tetapi manfaatnya juga masih bisa kita dapatkan. Terima kasih kebersamaan Anda di obrolan Asta Cita untuk pagi ini, dan matur nuwun juga pada narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Konservasi UNES, Profesor Dr. Nana Karyada Trimastuti, M.Si. Tetap bersama 4 RRI Semarang.

Makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.

Dari Jalan Matiani 1414 ada masih bersama Perempat dari Semarang. Matur nuwun yang sudah bersama Perempat. Pak Sastro Jenggirat sehat-sehat ye. Mohon maaf nggak bisa terima teleponnya tadi. Kemudian Pak Yenal Abidin juga yang Yenal Abidin. Pak Yenal Abidin di Dargo. Kalau Pak Zainal ini yang satunya di Brangsong, begitu ya, di Brangsong Kendal. Matur nuwun juga. Dan baik, semoga sudah ketularan ya Pak ya, ketularan semangatnya. Salamnya kagem semua warga Purwokerto Brangsong Kendal, selamat beraktivitas. Baik. Ah, Rasdo Tati Sici, aduh. Lagunya, iya. Pak Suwarno, matur nuwun. Untuk semua pendengar Perempat, semoga diberi kesehatan dan keselamatan. Dan seluruh karyawan Perempat juga diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian, yang ini juga terima kasih. Baik. Terima kasih juga Ibu. Pak Kabut SGG juga terima kasih. Kemudian, Pak Adi juga. Matur nuwun sudah bersama Perempat. Dan... oh iya, ini juga terima kasih, terima kasih. Wah, banyak sekali yang sudah bersama Perempat. Baik, semoga semuanya baik, semoga sehat dan terus beraktivitas pagi ini ya. Zat Budaya di Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau.

Lumayan sih kendaraan, ya padat tapi masih lancar begitu. Sehingga tetap harus waspada juga untuk Anda yang kebetulan saat ini ada di jalan juga, hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Yeah. Saya akan... Okay, ada yang mau lagunya Gilga, tapi sepertinya yang ini deh ya. Semoga ini beneran. Bener yang ini lagunya, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

kuping. Sabri Kamas, Maya Anda masih bersama Perempat hari di Semarang di acara Ragam Semarang. Dan satu informasi dari Wali Kota Semarang yang terus mendorong lahirnya gerakan nasional untuk menyelamatkan heritage kota-kota maritim di Indonesia. Karena menurut beliau, pelestarian sejarah harus menjadi bagian dari strategi pembangunan agar identitas dan memori kolektif masyarakat tetap terjaga di tengah pesatnya modernisasi. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam seminar nasional menyelamatkan heritage kota maritim, sejarah dan pengembangannya yang menjadi rangkaian Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI 2026 di Medan, dan ini disampaikan hari Rabu kemarin 1 Juli 2026 ya. Seminar ini merupakan program kolaborasi Pemerintah Kota Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Program Doktor Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Rumah Sejarah Medan, dan Rumah Budaya Tangga Medan. Di acara tersebut hadir sekitar 100 peserta dari kalangan akademisi dan Pemerintah Kota Semarang yang mengikuti forum tersebut. Dan seminar ini tidak hanya menjadi ruang diskusi ilmiah, tetapi juga wadah membangun kolaborasi dalam menjaga warisan kota-kota maritim yang menghadapi tantangan perubahan iklim, urbanisasi, degradasi kawasan pesisir, hingga krisis memori di era digital. Dan Agustina juga menegaskan bahwa pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus menjaga sejarah dan identitas yang menjadi fondasi sebuah kota. Dan seperti yang kita tahu, Semarang ini juga menjadi salah satu kota maritim begitu ya. Saat berdaya kau Mas Bayu, banyak informasi yang sudah saya sampaikan, lagu-lagu yang bisa menemani kegiatan Anda. Masih juga ada sedikit waktu, kita terus dengarkan sampai jam 9 nanti. Terima kasih kebersamaan Anda di acara Ragam Semarang. Dan setelah ini saat budaya, Anda akan mengenal lebih dekat lagi Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nanti dalam ruang Jateng Gayeng, Mangun Projo ya, bersama nih Mas Michel. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Muda, Polres Purbalingga memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan menggelar aksi bakti sosial berupa pembagian 100 bungkus beras kepada warga kurang mampu di halaman Satpas Polres Purbalingga pada Rabu 1 Juli 2026. Bantuan pangan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setianingrum kepada perwakilan masyarakat dari Kelurahan Kalikabong dan Desa Grecal. Anita menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mendekatkan Polri agar semakin profesional, humanis, dan dicintai oleh masyarakat. Salah seorang warga penerima bantuan, Tarsiwan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya karena paket beras tersebut sangat meringankan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang menerima artefak dan arsip komersial bersejarah termasuk lembar saham kuno berusia 134 tahun dari pengelola rumah budaya Tangga Medan pada Rabu 1 Juli 2026. Penyerahan aset dari Dr. Cimilang Sang Manahara Sihaan ini mencakup dokumen saham Hotel Dupal Villon tahun 1892 hingga surat sero tahun 1955 yang merekam jejak emas, industri, serta aktivitas kemaritiman Semarang era kolonial. Wali Kota Semarang Agustina Lujung menegaskan bahwa seluruh dokumen berharga tersebut nantinya akan dikonservasi secara profesional oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memperkaya narasi edukasi publik. Pemkot Semarang pun juga menargetkan pembangunan Museum Maritim pada tahun 2027 mendatang sebagai ruang pelestarian warisan budaya sekaligus pusat pengembangan destinasi wisata sejarah Kota Semarang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Selamat pagi, kamu semua sahabat budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Hari ini hari Kamis 2 Juli 2026, Mangun Projo hadir kembali untuk panjenengan semuanya di siaran Pro 4 RRI Semarang yang bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Dan hari ini di Mangun Projo kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, akan ya cerita-cerita bersama dengan Dinas Arpus Provinsi Jawa Tengah nggih. Kita akan bahas publikasi kearsipan melalui pameran arsip, dan monggo untuk kamu semua sahabat budaya yang nanti mau tanya-tanya nggih, bisa langsung ke WhatsApp 0811277794 atau ke telepon di 0248316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan sudah hadir di studio ini ada Bapak Sutarjo SP, juga Pak Indra nggih, Pak Uci Indar di SEMM nggih, dari Arsiparis Ahli Madya Dinarpus Jawa Tengah. Monggo, selamat pagi Bapak-bapak, sehat-sehat.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Pak Sutarjo sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Dan tadi sudah misal sampaikan juga kita akan bahas publikasi kearsipan melalui pameran arsip. Mungkin mengawali obrolan kita di pagi hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal arsip gitu ya, masyarakat awam itu seringkali menganggap arsip itu cuma sekadar tumpukan-tumpukan kertas gitu ya, yang mungkin ya disimpannya kadang ngawur gitu ya. Nah, dari Dinas Arpus sendiri ini mengapa merasa perlu untuk mempublikasikannya secara luas lewat pameran? Monggo, mungkin Pak Indra atau Pak Sutarjo semonggo. Gih, malah tunjuk-tunjukan.
2: Monggo. Terima kasih. Publikasi kearsipan adalah kegiatan penyebar luasan informasi mengenai kearsipan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan, dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, salah satunya dengan penyebarluasan publikasi, penyebarluasan informasi, di antaranya itu lewat pameran, baik itu pameran virtual maupun secara luring. Publikasi bisa naskah sumber arsip lewat cetak atau media sosial, bisa juga dikasih dengan layanan baca edukasi, atau bisa juga kalau dinas pemerintah provinsi menggunakan arsiparis teladan, ada lomba, itu salah satu juga penyebar luasan informasi kearsipan.
0: Baik, jadi ya bisa dibilang memang pameran itu wajib diadakan gitu ya, untuk bisa mempublikasikan arsip-arsip yang memang ada di suatu daerah gitu ya. Betul. Baik itu lewat media sosial, lewat luring, daring dan lain sebagainya tadi disampaikan sama Bapak Sutarjo. Tapi kalau dibilang secara hukum gitu ya, untuk menjaga ataupun mewajibkan lembaga kearsipan ini membuka akses arsip kepada masyarakat, itu ada mboten sih Bapak?
2: Ada, jadi di Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, di pasal 33 ayat 1 dan pasal 33 ayat 2 huruf C itu lembaga kearsipan, dalam ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, itu wajib menjamin kemudahan akses arsip statisnya. Jadi diwajibkan supaya biar diakses arsip statis, yang tentunya yang arsip itu dalam keadaan terbuka bagi pengguna, itu bisa untuk kepentingan kemanfaatan, itu pengguna itu bisa untuk mahasiswa, untuk penelitian, bisa untuk pelajar mengetahui sejarah tentang arsip yang ada di lembaga kearsipan. Jadi tidak, katakanlah, tidak tertutup seperti arsip itu dikunci di depo atau tertutup aja, tapi sekarang sudah arsip perlu diinformasikan untuk user atau pengguna, tentunya bagi masyarakat.
0: Baik, jadi masyarakat itu juga punya hak gitu ya untuk bisa ya, melihat, ya, bisa membaca-baca, mengakses arsip-arsip yang ada gitu ya, baik itu arsip ya, sejarah ataupun arsip budaya di suatu daerah gitu ya Bapak ya.
2: Betul.
0: Baik, menuju ke Pak Indra, mungkin dari pameran arsip sendiri gitu ya, itu tujuannya apa sih Bapak?
1: Ya, nah kita tahu bahwa publikasi kearsipan itu adalah kegiatan menyebarluaskan informasi mengenai kearsipan. Masyarakat harus tahu dan berhak tahu. Karena sebetulnya kalau kita bicara arsip, itu kita harus kembali lagi kepada arsip itu sendiri. Bahwa setiap orang itu di dalam hierarki atau siklus kehidupannya, itu dari mulai dia lahir sampai nanti kemudian mohon maaf meninggal, itu selalu diliputi dan selalu ditemani oleh arsip. Sehingga ketika publikasi itu disampaikan kepada masyarakat, masyarakat itu bisa datang melihat kalau itu memang publikasi dalam bentuk pameran secara luring. Masyarakat bisa melihat, bisa menyentuh arsip, bisa mengetahui, bisa berkonsultasi bagaimana mereka itu mendapatkan informasi tentang histori sejarah yang ada melalui arsip, ataupun juga bertanya tentang bagaimana cara-cara untuk menjaga arsipnya, arsip pribadi maksudnya. Dengan demikian, hasil yang kita harapkan dari pada publikasi pameran itu adalah hasil yang bisa diterima secara internal dan eksternal oleh masyarakat. Yang penting adalah ketika kesadaran masyarakat tentang tertib arsip itu muncul, itu akan mewarnai kehidupannya, bahwa mereka mulai dari kecil hingga dewasa itu akan sadar untuk selalu menjaga dan melestarikan arsip-arsipnya. Dan tentunya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu, seperti yang tadi disampaikan Pak Tarja, bahwa publikasi kearsipan dalam bentuk pameran itu tidak hanya luring tetapi juga dalam bentuk daring. Daring itu dengan kita mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka Dinas Kearsipan itu melaksanakan kegiatan pameran kearsipan dalam bentuk pameran kearsipan virtual yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan insya Allah ini di tahun 2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan ruang pamer virtual secara tetap, sehingga nanti masyarakat itu bisa mengakses melalui kanal YouTube maupun kanal-kanal publikasi kami di Dinas Kearsipan, itu dalam bentuk diorama virtual. Di ruang virtual itu nantinya masyarakat bisa masuk di dalam lingkup pameran secara daring dan bisa menyaksikan berbagai macam koleksi kearsipan, baik itu yang bersifat kearsipan yang terkait dengan memori kolektif bangsa, kearsipan yang bersifat sejarah, atau kearsipan-kearsipan yang menceritakan tentang keunggulan-keunggulan serta perkembangan pembangunan di Jawa Tengah dari masa ke masa, sampai akhirnya juga mengetahui gubernur Jawa Tengah dari masa ke masa itu siapa saja, peran beliau apa, kemudian ikon yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah itu apa saja. Itu.
0: Baik, jadi banyak sekali ya intinya dari tujuan-tujuan utama dari pameran arsip sendiri. Tapi yang pasti biar masyarakat itu bisa lebih tahu apa yang memang terjadi di masa lalu sampai sekarang gitu ya, dengan kemudahan akses dari manapun gitu ya, pameran-pameran mau itu virtual, mau itu luring, semuanya sudah diadakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah ini ya, biar masyarakat lebih gampang gitu ya, kalau misal ada penelitian atau mungkin ya sekadar mau cari tahu aja gitu ya Bapak ya. Baik, tapi kadang tadi pun Pak Indra juga sampaikan ada beberapa yang mungkin ada privasi apa lain sebagainya. Nah itu bagaimana alur atau mungkin proses seleksinya gitu ya, biar nanti antara yang arsip yang memang boleh dipublikasikan, boleh dipertontonkan atau mungkin diakses masyarakat, sama yang tidak boleh. Nah ini seperti apakah prosesnya?
1: Jadi mungkin kita menceritakan lebih lanjut bahwa di arsip itu kita kategorikan arsip yang terbuka dan tertutup. Jadi arsip terbuka itu adalah semua arsip yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat, baik melalui daring maupun luring. Artinya masyarakat bisa datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk melihat, mengetahui informasi tentang suatu arsip. Sedangkan untuk arsip tertutup itu adalah satu arsip yang memang kita berikan kepada masyarakat, tapi dengan akses dan izin tertentu. Karena dikhawatirkan jika arsip tertutup tadi terbuka ke masyarakat akan menimbulkan banyak permasalahan yang tidak kita inginkan. Jadi salah satu yang paling sederhana, kalau kita mau mendapatkan informasi terkait dengan arsip yang tertutup, maka ada beberapa hal yang perlu dipersyaratkan dan itu dilengkapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah permohonan, kemudian salah satunya adalah izin. Arsip-arsip yang terkait dengan masalah-masalah hukum misalnya, itu harus ada izin dari penetapan pengadilan, karena itu nanti berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Yang kedua juga arsip-arsip pribadi yang memang itu tidak boleh diakses secara bebas oleh masyarakat. Intinya, arsip apapun yang ada di tempat kami itu sifatnya bisa diakses oleh masyarakat, hanya kami mengkategorikan sebagai arsip yang terbuka dan tertutup. Artinya kalau terbuka itu siapapun bisa datang, siapapun bisa menempat apa mengunjungi kami di ruang layanan arsip, kemudian meminta arsip untuk dicari informasinya, tetapi yang tertutup harus ada proses-proses tertentu yang dilewati gitu.
0: Oke, tetap ada pembedanya ya, ya, biar masyarakat pun tidak bisa sembarangan akses gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena lagi-lagi ya ada privasi ataupun memang kerahasiaan tersendiri gitu. Betul. Ya, untuk yang arsip-arsip tertutup itu tadi. Baik, menuju ke Pak Tarjo, kan ada beberapa mungkin kembali naskah-naskah atau mungkin arsip-arsip yang sifatnya rahasia negara gitu ya, atau mungkin bahkan memuat data pribadi masyarakat. Nah, dari Dinas Arsip sendiri, mungkin bagaimanakah caranya untuk menjamin pelindungan privasi tersebut supaya tidak bocor saat pameran? Seperti apakah?
2: Gini, kalau yang arsip-arsip itu tertutup, otomatis tidak boleh atau tidak diizinkan untuk dipamerkan. Hanya arsip-arsip yang terbuka seperti yang dibicarakan Pak Indra tadi, itu yang dibuka atau diakses. Tapi kalau arsip itu yang boleh dibuka, itu yang arsip yang sudah melewati masa retensi atau umur simpannya, atau tidak mengandung rahasia negara, dan tidak memuat data pribadi, itu arsip yang boleh untuk dibuka. Kalau yang tertutup itu otomatis intinya kalau arsip informasi terbuka bikin gaduh istilahnya, atau bikin tidak ketenangan, tidak nyamanan, bahkan kegiran di dalam pemerintahan maupun di lembaga, itu diharapkan tidak boleh diakses, kecuali arsip-arsip untuk kepentingan khusus atau yang berhak saja yang bisa mengakses, misalnya untuk penyidikan, untuk penelitian, boleh. Itu tidak ada istilah arsip itu tertutup. Itu kalau arsip-arsip yang dinyatakan tertutup, kalau terbuka boleh diakses. Seperti dibicarakan Pak Endar tadi, betul. Jadi bisa juga semi atau semi close, itu bisa diakses dengan seizin perponan atau yang punya arsip. Nah, itu ada catatan kalau pas di akuisisi itu ada sifatnya seperti itu. Jadi yang dipamerkan pun juga tidak untuk menjaga keamanan, itu tidak semua yang asli kita pamerkan atau kita akses, tidak. Yang dipamerkan atau yang bisa diakses itu arsip-arsip ya tadi yang sudah terbuka dan tidak merusak fisik nya itu, tidak yang asli tapi yang duplikat atau kopian, atau kalau sekarang sudah di arsip yang sudah dialih mediakan, itu yang boleh disajikan secara fisik. Tapi kalau arsip-arsip yang terbatas itu boleh seizin, tapi kalau arsip rahasia itu dilarang dilihat pun tidak boleh, kecuali yang berhak saya matur tadi, yang untuk kepentingan dinas, untuk penyidikan, seperti itu, misalnya tentang penyimpanan senjata atau tentang data-data pribadi, itu nggak boleh seperti itu. Itu yang dimaksud, mana yang harus disimpan, mana yang diselamatkan atau diamankan, atau yang buka seperti itu.
0: Baik, jadi ya tetap ada batas privasinya masing-masing. Betul, ya Bapak, ya. Dan kalaupun memang mau mengakses, harus ada ketentuan-ketentuan yang dipatuhi dan juga memang harus seizin yang punya yang arsipnya punya, dan juga tadi disampaikan untuk beberapa tujuan-tujuan tertentu saja, misalnya penyidikan, penelitian gitu-gitu boleh ya Bapak?
2: Boleh,
0: ya? Boleh. Oke. Dan tadi Pak Tarjo juga sampaikan bahwa kalau fisik arsipnya ini biasanya kalau pas dipamerkan di ruang publik itu enggak dibawa yang aslinya, tapi bukan duplikasinya atau ya, sudah dialih mediakan. Terus bagaimana nasib dari arsip-arsip yang aslinya ini Bapak? Ini disimpan di manakah atau di treatment atau dibuat perawatan seperti apa?
2: Jadi arsip yang asli itu tetap disimpan di tempat yang memenuhi standar. Katakanlah arsip itu disimpan di depo, terutama di lembaga kearsipan yang memenuhi standar persyaratan. Persyaratan mulai dari gedungnya atau deponya, itu udah persyaratan diantaranya itu arsip, penyimpan arsip yang asli, tidak diakses dan tidak boleh dipamerkan yang asli itu, deponya itu katakanlah standarnya itu tahan api, bisa ada kebakaran, oh bisa, instalasi udah desain itu. Terus gedungnya juga jauh dari polusi, misalnya dekat pabrik itu kan akan partikel-partikel polusi itu kan menimbulkan becak kuning atau coklat pada kertas, akhirnya merusak. Bisa juga arsip yang jauh dari bencana, itu di dalam penyimpanan di DP itu sudah sedemikian rupa ruang atau gedung itu diusahakan diminimalisir tingkat kerusakan, terutama dari unsur alam ya. Begitu juga jauh dari kepadatan penduduk, biasanya kalau arsip itu disimpan dekat kepadatan penduduk itu sering tawuran misalnya, itu yang bikin kebakaran akhirnya seperti itu. Juga arsipnya itu jauh dari bencana, katakanlah kalau di Semarang bawah jangan di dekat rob misalnya, harus di atas Semarang atas. Makanya dinas kearsipan dan perpustakaan budaya tengah itu sudah tepat sekali di Sondol, di Semarang atas seperti itu. Jadi salah satu persyaratan yang harus diminimalisir dilaksanakan standar untuk penyimpanan arsip yang asli tadi, yang asli tidak boleh di tempat yang simpanan dikurang standar. Juga di dalam sarana simpan sendiri itu harus, katakanlah kan ada rak, jangan dibuat dengan menggunakan kayu, karena kayu itu mudah ada rayap, dimakan rayap, itu merusak nanti akhirnya. Itu harus stainless atau juga besi minimal, atau aluminium juga boleh, yang penting jangan buat dari kayu. Juga kalau di boxnya itu juga yang standar, jangan banyak asemnya, katakanlah tingkat tajam di dalam kertas itu akan menimbulkan kelembapan atau cepat rusak fisik medianya. Begitu juga SDM-nya juga disimpan. Orang-orang kalau dulu itu ada label sendiri, tanda nemtek itu merah itu yang bisa masuk karena arsip paris itu dulu. Sekarang gak longgar. Kenapa? Enggak tahu, tapi harusnya lebih diketatkan lagi. Ini berkaitan dengan penyelamatan fisik arsipnya. Jadi ada nemtek merah itu SDM yang masuk, biasanya arsip paris itu. Terus kalau menjaga juga dengan standar, jangan sampai mengolah arsipnya di tempat di depo juga atau itu, jangan ada makan minum seperti ini. Nanti kalau katakanlah kita makan minum ada sisa makanan minuman atau unsur perusak itu kecoa atau bisa masuk, akan merusak fisik arsipnya atau medianya. Begitu juga kalau apalagi di situ ada yang merokok. Wah, merokok sambil ngolah arsip atau di tempat penyimpanan, nanti dipanggil pimpinan, tinggal pergi, rokoknya di sini, akhirnya kebakaran. Nah, yang paling diutamakan lagi sekarang yang harus kita amankan dalam terjadi detek semuk, detektor semuk yang itu ada asap, udah langsung bunyi sirene. Tempat itu nanti langsung keluar semua. Nah, tinggal ditutup rapat, ada tombol ditekan, udah kedap udara. Itu biaya baik karbon, bukan pakai apar. Kok apar itu sekarang udah kurang zaman sekarang, udah kurang memadai, itu kurang tepat karena mengikuti perkembangan zaman. Itu apar itu alat pemadam api ringan itu kan pakai ada yang powder atau tepung. Itu kan merusak fisik dan SDM manusianya, apalagi sprinkler yang pakai
0: cipratan air gitu.
2: Cipratan air itu malah merusak. Tapi sekarang pakai yang gas, karbon dioksida misalnya. Jadi sudah sedemikian rupa cuma mahal karena ini efisiensi banyak yang nggak kuat. Tapi di sini juga ada di kota lembaga, kayak kota Pekalongan itu sudah melakukan seperti itu. Jadi itu yang bisa aman fisik, media dan SDM-nya itu, Mbak.
0: Oke, jadi yang bisa dibilang yang aman itu nggak cuma arsip-arsipnya aja, tapi orang-orang yang ada di sana juga aman gitu ya, biar tetap ini baik. Monggo mungkin dari Pak Indah menambahkan.
1: Ya, saya mau menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Sutarja. Betul bahwa arsip itu memang harus disimpan, dijaga dan dilestarikan. Karena pada prinsipnya arsip itu tercipta hanya satu kali. Kalau tercipta dua kali itu bukan arsip namanya. Jadi duplikasi itu bukan arsip. Jadi karena arsip itu tercipta satu kali dan arsip-arsip yang bersifat statis atau permanen, itu memang kewajiban kita itu untuk melestarikan sepanjang hayat. Artinya ya seumur dunia ini. Oleh karena ada keterbatasan-keterbatasan arsip, misalkan arsip dalam bentuk tekstual, kertas. Itu karena faktor usia, kemudian faktor-faktor cuaca dan sebagainya menyebabkan arsip itu akan menjadi tua dan rapuh. Karena tua dan rapuh itu harus kita selamatkan, kita lakukan kegiatan yang namanya preservasi arsip. Menjaga arsip dalam bentuk restorasi arsip. Nah, nanti bisa kita jelaskan lebih jauh. Dan yang terpenting adalah bahwa arsip itu tersimpan dalam tempat yang berbeda. Untuk arsip-arsip yang tekstual dan non-tekstual itu tempatnya berbeda. Kalau yang tekstual itu dengan di depot arsip, di yang non-tekstual kayak arsip-arsip film, arsip-arsip rekaman dan sebagainya, itu tersimpan di depot tapi namanya cold storage dengan tingkat suhu yang jauh lebih ekstrim dibandingkan depo arsip penyimpanan arsip tekstual. Jadi dengan kondisi-kondisi semacam itu, maka arsip itu diharapkan untuk bisa terjaga sampai kapanpun untuk warisan generasi mendatang, entah sampai generasi yang keberapa sampai ribuan tahun. Dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya, dengan perkembangan teknologi informasi, maka salah satu cara untuk melestarikan arsip itu adalah melakukan digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip itu bisa menjadi, kan arsip itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan arsip kertas. Artinya dengan kegiatan digitalisasi, maka arsip itu tidak hanya di backup. Dengan perkembangan teknologi akan bisa dialihmediakan dengan teknologi-teknologi terbarukan. Sehingga tidak ada kata arsip itu tidak bisa diakses informasinya. Karena yang terpenting dari suatu arsip itu adalah informasi. Sehingga siapapun itu, lewat cara apapun, lewat modernisasi alat-alat alih media apapun maupun perkembangan teknologi, arsip itu tetap bisa terakses informasinya.
0: Baik, ya, tetap bisa terakses dengan mudah, dengan gampang gitu ya, baik itu fisiknya, walaupun ya ada beberapa syarat, mungkin jangan dipegang dengan ya begitu, terus mungkin jangan difoto pakai flash gitu-gitu ya Bapak ya. Dan mungkin dengan cara-cara yang lain, termasuk juga digitalisasi ini ya, yang bisa diakses kapanpun, dimanapun oleh masyarakat. Dan kita jeda sebentar ya Pak Indra, Pak Tarja. Setelah ini kita lanjut lagi, dan monggo untuk kamu sebagai sahabat budaya yang nanti mau tanya-tanya, bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Mangun Projo edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Masih bersama juga dengan Bapak Indra, Pak Tarja, ini ya dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah. Dan kita masih ngobrol bahas publikasi kearsipan melalui pameran arsip. Pak Indra, Pak Tarja, ya. Tadi sudah banyak disampaikan tentang bagaimana arsip gitu ya, mungkin dari penyimpanan arsip, pameran-pameran. Nah mungkin, nah terkait tentang pameran, ini terdekat dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, ini ada acara apakah untuk pameran ini? Monggo mungkin bisa disampaikan.
1: Ya, jadi alhamdulillah pada waktu dekat ini itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengadakan memamerkan itu di dalam rangka mengikuti Jateng Fair yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 secara luring, kebetulan di PRPP Jalan Pulian Jasmoro Tawangsari Semarang di Gedung Merbabu itu dengan tema itu buku aku baca, arsip aku jaga, itu di dalam pameran di sana. Jadi yang dipamerkan di stand Dinas Arpus itu diantaranya arsip-arsip yang sudah diakui secara nasional, namanya sudah masuk dalam MKB, Memori Kolektif Bangsa, bahkan sampai arsip yang sudah ke kategori diakui secara dunia atau dari UNESCO itu.
0: Oke, okay. Nah mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih Pak, yang masuk mungkin dari Memori Kolektif Bangsa itu tadi, dan mungkin yang arsip-arsip yang sudah diakui di dunia itu mungkin yang dipajang di sana, yang ditampilkan di stand dari Dinas Arpus itu apa yang ada di Jateng Fair?
1: Ya, itu yang pertama. Kalau arsip-arsip tentang yang sudah diakui secara nasional IMKB Memori Kolektif Bangsa, yaitu Profesor Dr. Rehabilitasi Sentrum RC Suharso. Karena beliau sebagai tokoh kata satu pahlawan nasional, yang mana beliau itu punya inovasi atau inisiatif yang korban-korban revolusi itu ada cacat kaki, cacat tangan, itu beliaunya membuat kaki palsu atau tangan palsu, itu yang selalu dikenang para korban revolusi. Terus arsip tentang infrastruktur itu ada Tweede Westerstad ke Semarang, itu arsip-arsip tentang infrastruktur zaman kolonial, yaitu pada tahun 1874 sampai 1928. Nah, itu pokoknya berkaitan dengan urusan bangunan, jalan, jembatan, bahkan irigasi, itu zaman kolonial itu masuk Westerstad. Karena termasuk itu bidang atau dinas pekerjaan umum waktu zaman kolonial. Nah, terus ada juga yang arsip-arsip tentang PKK Provinsi Jawa Tengah, karena jadi pionir dulu itu pencetus itu ide itu Ibu Isriati Munati, jadi istri gubernur waktu Pak Munati.

0: itu yang di ide itu yang mempelopori, yang akan, yang terus diakui secara nasional, dinasionalkan atau jadi program nasional dari kementerian, baik itu Pak Amir Mahmud ya, itu dijadikan program pokok PKK itu. Nah, itu yang PKK, Suharto, infrastruktur PKK, bahkan bis Esto. Jadi ST Salatiga Transport Under Naming itu pendirinya Kwa Chuan Ing bersama istrinya Xiao King Neo, itu termasuk itu pengusaha keturunan Cina Jawa asal Kudus yang mendirikan waktu itu usaha rental tahun 1921, dan tahun 1923 resmi menjadi PO Esto berdiri sendiri itu pertama kali di Indonesia di Karisidanan Semarang waktu masa India Belanda itu, dan berhentinya berhenti total itu tahun 2016 itu diantara okay. Jadi
1: baik, jadi arsip-arsip yang memang jadi ikon-ikon juga tersendiri dari sejarah Jawa Tengah gitu ya Bapak. Betul, ya. Mungkin Pak Indra mau menambahkan?
2: Iya, jadi tujuan pameran itu adalah tidak hanya mempublikasikan, tetapi menjembatani masyarakat untuk bisa berkonsultasi terkait dengan kearsipan. Karena saya sudah sampaikan bahwa setiap orang itu pasti bersentuhan dengan arsip. Oleh karena itu ketika pameran itu berlangsung secara luring, masyarakat tidak hanya bisa melihat begitu banyaknya koleksi arsip-arsip penting yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, baik yang masuk dalam memori kolektif bangsa yang diakui secara nasional maupun masuk ke dalam memory of the world yang diakui oleh dunia, UNESCO. Oleh UNESCO. Oleh karena itu, masyarakat bisa juga ketika mengunjungi pameran itu berkonsultasi kepada tim di pameran itu bagaimana cara mengelola arsip yang benar bagi dirinya pribadi maupun organisasi. Di samping itu juga pameran itu kami melaksanakan demonstrasi bagaimana kita itu melestarikan dan merawat arsip. Dalam bentuk yang tadi saya sampaikan, preservasi, laminasi, karena arsip itu semakin tua, maka kondisi arsip bisa rapuh. Maka perlu dilakukan kegiatan yang namanya laminasi. Laminasi itu bukan laminating ya. Kalau laminating itu kan masyarakat tahunya kita punya KTP di laminating ke tukang fotokopi begitu.
1: Pakai kertas mika, di press.
2: Itu karena itu sebetulnya bukan hal yang kami harapkan, karena itu ketika arsip kita buka maka arsip itu akan rusak. Makanya salah satu hal yang perlu kami sampaikan, kita harus menghindari laminating, tapi kita bisa menggunakan mekanisme atau bentuk yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah menyimpan arsip di dalam plastik sama seperti mika, tetapi kita menggunakan double cellulotip sehingga arsip itu hanya dimasukkan seperti di dalam sebuah kapsul. Jadi ketika kita membutuhkan arsip untuk dilakukan digitalisasi, di mana arsip itu harus arsip aslinya, maka kalau kita ada lapisan plastik kan biasanya membayang, kemudian juga hasilnya tidak bagus. Maka kita tinggal membuka, kemudian kita menarik arsip aslinya tanpa ada kerusakan, kita lakukan digitalisasi, kemudian sudah selesai kita simpan, kita tutup. Kemudian sebelum kita tutup harus kita vakumkan. Jadi udaranya harus kita keluarkan.
1: Dihilangkan dulu ya.
2: Nah, itu masyarakat bisa melakukan secara sederhana untuk pemeliharaan arsip pribadi. Itu dengan menggunakan dia biasanya memiliki buku simpan arsip ya, katakanlah begitu ya. Jadi dengan demikian dia bisa menyimpan arsip yang diberi celulotip, kemudian arsip-arsip itu disimpan di dalamnya kemudian ditutup sehingga arsip itu terhindar dari masalah debu. Yang terpenting adalah bahwa harapan kami masyarakat menghadiri pameran kami adalah tidak hanya sekedar melihat koleksi arsip kami, tapi mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan selain mendapatkan informasi bisa berkonsultasi, juga bisa mengakui bahwa Indonesia itu memiliki sejarah yang luar biasa yang bisa dibuktikan dengan kehadiran arsip-arsip yang memang luar biasa itu.
1: Oke, jadi malah dikasih tips ini mungkin cara nyimpan arsip seperti apa ya, baik itu bahkan secara mandiri juga tadi, jangan dilaminating ya Bapak ya, malahan jangan dilaminating, tapi ya tadi ada proses-prosesnya pakai plastik aja, di selotip gitu ya. Lagi, biar kalau misal baru diperlukan, tinggal mungkin dibuka, digunting gitu ya, nanti bisa tetap terakses dan arsipnya ini tidak rusak, tidak mungkin tulisannya blawur atau seperti apa. Baik, nah terkait tentang stand atau mungkin yang ada di Jateng Fair itu ya Bapak ya, nah kalau nggak bisa datang ke Jateng Fair ini, masyarakat bisa mengakses lewat manakah, mungkin kalau dari online-nya, dari daringnya? Monggo, mau Pak Indra kah atau Pak Tarjo, silakan.
0: Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa secara luring datang langsung, bisa ke melalui tautan Pak Farda, ke tautan resmi arpusda.jatengprov.go.id atau IG di Dinas Arpus. Nah, itu sudah langsung bisa ke sana. Nah, lihat secara tidak jarak jauh lah, bukan langsung ke luring, karena kok jauh sekali, padahal di sana ya disediakan tempat yang nyaman, luas dan gratis, itu tidak dipungut biaya. Mungkin yang biaya atau beli tiket itu tuh yang stand-stand yang seperti musik lah, itulah itu tampilan kesenian tuh mungkin harus beli tiket, tapi kalau di stand Dinas Arpus itu gratis.
2: Juga gratis. Ada game-game yang berhadiah menarik.
1: Apa tuh hadiahnya?
2: Hadiahnya, souvenirnya luar biasa. Saya tidak bisa menceritakan gini, lebih baik silahkan berkunjung. Silahkan datang langsung, kemudian ikuti game, maka hadiah menarik itu pasti akan diterima. Tapi secara konseptual bahwa tadi melalui IG dan sebagainya, masyarakat bisa mengikuti kami secara daring. Tetapi memang pada waktu yang bersamaan ini Jawa Tengah juga mengikuti kegiatan pameran virtual arsip Nusantara yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Sehingga masyarakat bisa mengakses melalui tautan pavarda.antri.go.id dan silakan mengunjungi stand virtual Provinsi Jawa Tengah secara virtual. Apapun yang terjadi, memang kadang-kadang kehadiran masyarakat baik secara luring maupun daring itu selain membanggakan kami, juga yang pasti akan mampu menyebarluaskan informasi tentang Indonesia secara umum dan Jawa Tengah secara khusus.
1: Jadi ini bisa diakses gratis ya Bapak, gratis. Gratis kapanpun dimanapun, terlebihnya kalau yang datang langsung ke standnya Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah di Jateng Fair, ini nanti malah bisa dapat hadiah gitu ya, menarik. Dan makin banyak pengetahuan, edukasi yang didapatkan tentang arsip, terlebihnya arsip Jawa Tengah ya Bapak ya. Baik, gak kerasa waktunya juga semakin singkat, mungkin dari Pak Tarja dulu, harapan-harapan dan mungkin pesan untuk semua masyarakat mungkin tentang arsip gitu ya, entah itu bagaimana menyimpannya atau mungkin ajakan menuju ke Jateng Fair itu tadi, monggo.
0: Terima kasih. Jadi saya mengharap semua masyarakat di Jawa Tengah itu bisa mengunjungi di Jateng Fair, terutama di stand Dinas Arpus. Jadi sana tidak hanya memamerkan fisik, tapi menerima konsultasi tentang kearsipan. Bahkan katakanlah tentang konsultasi teknis, cara perawatan arsip, pengelolaan arsip kalau di kantor, pengelolaan arsip yang dinamis, yang aktif seperti apa atau inaktif seperti apa, bahkan menyusutkan tidak menumpuk di suatu ruangan seperti apa caranya. Itu ada disiapkan untuk konsultasi kearsipan. Baik itu pembuatan regulasi, aturan, gimana kabupaten kota kalau belum punya empat pilar dari tata naskah, dari akses arsip dinamis dengan CRA, itu bisa konsultasi sana juga. Juga konsultasi khusus tentang gimana teknis supaya kabupaten kota itu bisa menyelenggarakan, ngikuti supaya arsipnya diakui secara nasional, bahkan dunia atau UNESCO misalnya seperti apa, ada teknisnya sendiri. Itu khusus di Dinas Arpus. Jadi harapan saya itu tanpa arsip kita itu hanya punya cerita. tapi dengan arsip kita punya bukti otentik. Mungkin itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah, apalagi kalau setelah mengunjungi Stan Dinas Apus lebih marem, okay, karena ada banyak informasi yang didapat di sana. Di samping konsultasi juga arsip yang dipamerkan.
1: Baik, ya. Pertanyaan yang sama untuk Pak Indra, monggo harapan-harapan dan mungkin pesan untuk masyarakat.
2: Terima kasih. Kalau harapan memang khusus untuk masyarakat, karena arsip itu adalah my identity, identitas kita, maka jagalah arsip itu dengan baik, dengan hati-hati, karena tanpa arsip kita tidak tahu siapa diri kita sebetulnya. Dan yang terpenting adalah bahwa dengan publikasi melalui pameran yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka kami berharap masyarakat bisa datang dan berkunjung secara langsung, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pameran itu, dan akhirnya menumbuhkan kesadaran untuk tetap menjaga arsipnya, arsip keluarganya, dan semua arsip-arsip yang memang itu perlu dan harus dijaga. Harapan kami selanjutnya, marilah mumpung pameran secara luring di PRPP itu masih berlangsung, datanglah, ambillah cenderamata yang sudah kami siapkan, ikutlah game kami, dan berkonsultasilah semuanya yang terkait dengan kearsipan. Tim kami akan menjawab dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ramah, dan dengan senyuman yang manis. Widih. Terima kasih, salam arsip.
1: Oke, terima kasih juga kembali untuk Pak Indra, Pak Tarjo, dan Pak Lastur. Ini ya yang sudah mendampingi juga dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dan demikian ge, Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, Mangun Projo di hari ini, edisi hari Kamis, tanggal 2, bulan 7, tahun 2026. Terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, apa yang dapat kita lakukan apabila kita memiliki naskah kuno? Berikut himbauan yang disampaikan oleh Faturrahman Halim dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
1: Apabila panjenengan semua memiliki naskah kuno atau mungkin panjenengan semua masih bingung terkait naskah kuno, mungkin di rumahnya, di lingkungannya terdapat naskah kuno yang mungkin masih bingung ini maksudnya naskah kuno atau buku langka dan sebagainya, boleh menghubungi kami langsung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kami siap untuk mengidentifikasi apakah itu memang naskah kuno atau tidak, dan kita siap membantu masyarakat dalam merawat koleksi naskah kuno tersebut. Adapun ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan berupa digitalisasi dan sebagainya, kita pun juga siap. Intinya kita terbuka kepada masyarakat, apapun segala bentuk permintaan dan sebagainya yang mungkin bisa kita akomodir, insya Allah nanti terkait naskah kuno akan kita akomodir. Adapun ketika kita belum bisa mengakomodir, nanti kita bekerjasama dengan provinsi dan mungkin perhutanan nasional untuk dapat mengakomodir masyarakat yang memang ingin melestarikan naskah kuno yang ada di Kota Semarang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Căng xàm do ngô lá kê.
1: Suaramu kia lho Pak Nih, pancen apik tenan.
0: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
1: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jamiah mene iki.
0: Apa?
1: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
0: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
1: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: Halo halo, kula nuwun sugeng siang Kang Mas Bayu pamirsa satresna. Sinten hayo menikah. Misal sabda sesarengan kalian panjenengan wonten ing sambel kemangi dinten menika. Monggo-monggo langsung kemawon dipun telepon-telepon nggih utawi badhe dipun kirim-kirim salam monggo ugi 0811277791 0248316661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Monggo dipun request mbok menawi siang menika nggih dinten menika badhe midhangetaken tembang-tembang campur sari menopo ngaten nggih utawi badhe kirim-kirim salam ugi angsal. Monggo, WhatsApp, telepon, aplikasi RRI Digital, semonggo. Halo, halo, sugeng siang, monggo.
1: Sugeng siang, sambil kemangi, maknyu.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Monggo.
1: Badhe request lagu, Mbak Michelle.
0: Monggo, lagu napa?
1: Lagu ini pun Cengkir Wungu.
0: Cengkir Wungu.
1: Yee, salamipun okay. Kagum Bapak Pardiono, Bapak Bukhori, Bapak Supri, Ibu Endang, Tante En, Lajeng Bu Asri, Bu Dewi, sedaya kemawon Mbak Michelle.
0: Oke, okay, oke okay.
1: Kagum Mbak Michelle, sehat-sehat selalu nge Mbak Michelle.
0: Siap.
1: Sehat, semangat, bahagia, sejahtera, rezekini pun lancar berkah barokah Mbak Michelle.
0: Amin, amin, amin.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Ibu. Sehat-sehat ugi wingkingipun monggo. Halo halo sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Michelle wah dengaran ini.
0: Monggo.
2: Lagunipun Mbak Michelle nggih.
0: Lagu napa?
2: Hai sangga buana cuman Kang Noni Aprilia nggih Mbak Mis. Ular kambang.
0: Ular kambang.
2: Nggih.
0: Oke,
2: coba. Ketawa kita kulaan nggih Mbak Mis. Heeh,
0: coba nggih.
2: Nggih. Salam katur sedaya kemawon Mbak Mis mbai mencantakkan perompat RR Semarang. Katur Mbak Mis lebih lujeng ngai gati ngantos purno mangke sonten nggih Mbak Mis.
0: Nggih, siap siap nggih.
2: Matur nuwun Mbak Michelle kula tenggo.
0: Siap, matur nuwun.
2: Wilujeng siang.
0: Wilujeng siang matur nuwun. Saking pesan WhatsApp menika nggih chat WhatsApp wonten menika Ibu Hastri, salam sehat bahagia selalu Bengawan Sore menika lagunipun. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Dewi dan semua pamidanget. Sambel kemangi. Matur nuwun. Lanjut Mas Hasan tumben siaran pagi. Menawi taksih wonten wekdal menika nyuwun lagunipun Ande-ande Lumut. Salamipun kagem sedaya pamidanget sambel kemangi mawon. Mugi pinaringan kesehatan lan kabagyan. Amin amin. Matur nuwun. Monggo Kang Mas Bayu sahabat budaya pamirsa sutresna monggo langsung dipun pidhangetaken rumiyin ingkang dados pamundutan panjenengan. Semoga

0: Wayang minangka lambang.
1: Bathara Kala, satunggaling dewa putra Bathara Guru. Duk rikala lair awujud geni kang manghalat-halat. Saking pusaka kadewatan katamaaken malah wimbuh kekiatan lan salin wujud arupi raseksa. Miturut kapitayan Jawi, Bathara Kala weneng mangsa tiyang kang nandhang Sukerta tuladhanipun anak untang-anting, uger-uger lawang, kembang sepasang, dampit, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, pendowo, pendawi, lan maksih kathah sanesipun.

0: tak saya wantaning acara sambal kemangi. Monggo langsung dipun request atau ibadah kirim-kirim salam ugi ngeten nggih 081127771402438316661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. So monggo, halo-halo, sugeng siang.
1: Siang Mbak, sambal kemangi.
0: Nggih, monggo. Di
1: sistem mawon.
0: Mangke mules, Dan.
1: Lagi, niku Mbak
0: semangat. Monggo.
1: Mbak, pengen nyanyi lagu Mbak, bajing loncat Mbak, kesannya tambah panas.
0: Mah, kok tambah panas?
1: Oke, kesannya tambah kemeringet Mbak, sekalian. Alamipun. Kagem sedua yuk kemawon, awet wekdalipun nggih sami bagi-bagi. Mboten wonten ingkang ketinggalan, matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula. Kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Amin.
1: Makaten Mbak, matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Saking pesan WhatsApp menikah wonten Bapak Untung Mulyono Kandangan Timur Krajen Kulon nyuwun sekaripun podang kuning kater Mbak Michelle herself with. Lanjutipun kagem Hajah Sri Winarti Kulon menikah ugi kagem sedaya penyuka sambal kemangi monggo kula dereaken midhangetaken sedaya acara obro 4. Lanjutipun Bapak Pak Pardiono Borobudur menika nggih lagunipun Jalak Putih salam kagem Tante Ening Jeporo, Mbak Dewi BSB, Bu Yanti kedua-duanya di Randu Blatung dan Bojonegoro, Pak Abdul Gofur, Pak Supriyono, Pak Misron, Bu Eni Boja, Pak Taman Gedong Songo Manyaran, matur nuwun. Monggo Bapak Nawi langsung dipun pidhangetaken malih nggih ingkang dados pamundutan panjenengan tapi tasih katengge wonten ing WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parkendal menjadikan program Sekolah Mahir Bisnis Kewirausahaan Pemuda atau Semanis Kamu sebagai program unggulan untuk melatih 90 pemuda dalam Sekolah Bisnis Kendal atau SPK yang terselenggara di Gedung PGRI Kendal pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Kepala Dispora Parkendal Ahmad Irham Khalid menjelaskan bahwa program terstruktur dan berkelanjutan ini mencakup berbagai pelatihan, santri trainer hingga kompetisi ide bisnis yang didampingi oleh praktisi dan narasumber langsung dari Kemenpora. Adapun kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana mencetak wirausaha baru sekaligus menekan angka pengangguran terbuka terlebih di wilayah Kabupaten Kendal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Magelang menyelenggarakan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila di Gor Samapta Magelang pada Rabu 1 Juli 2026 sebagai bagian dari momentum Bulan Pancasila. Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Agus Muhammad Najib menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi moral dan alat pemersatu keberagaman suku, bahasa, serta agama di Indonesia agar terhindar dari potensi perpecahan di era globalisasi. Adapun sosialisasi ini juga menjadi ajang penting untuk meneguhkan kembali komitmen masyarakat terhadap dasar negara Pancasila. Lokasi Magelang yang strategis di daerah Jawa Tengah pun diharapkan mampu memberikan dampak positif yang luas dalam penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan ke berbagai daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo sahabat Bro, masih bersama dengan Misal di Perempat RRI Semarang. Dan kali ini Misal hadirkan info-info, berita-berita, cerita-cerita gitu ya tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi dari wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan ya pasti bisa menambah semangat kita juga untuk bisa terus memberdayakan UMKM, memajukan ekonomi juga ya, terlebihnya ekonomi dari keluarga dulu sebagai unit terkecil yang memang ada di sekitar kita sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Udah ya, kabar gembira ini untuk panjenengan juga yang mungkin berprofesi sebagai petani ya. Ini profesi yang sangat amat penting gitu ya untuk kehidupan masyarakat Indonesia, mau petani sayur, mau petani padi ya, punya sawah atau petani buah dan ya apapun pokoknya. Ini kabar gembiranya, kesejahteraan petani di Jawa Tengah ini kembali menunjukkan tren positif di bulan lalu Juni 2026, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah ini mencatat nilai tukar petani atau NTP mencapai angka 118,27 atau naik 0,75% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni di bulan Mei 2026 yang berada di angka 117,39, dan kenaikan tersebut menandakan pendapatan yang diterima petani dari hasil pertanian tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan, di mana kondisi ini juga mencerminkan daya beli petani yang semakin membaik dan kemampuan ekonomi rumah tangga pertanian yang semakin kuat. Disampaikan oleh Bapak Ali Said selaku Kepala BPS Jawa Tengah bahwa Jawa Tengah adalah salah satu dari 3 provinsi di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan NTP pada Juni 2026. Sementara itu, provinsi dengan penurunan tertinggi pada periode yang sama adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana provinsi yang mengalami kenaikan NTP ini di Pulau Jawa adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Banten. Dan peningkatan kesejahteraan petani ini didorong oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,25%, di mana kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani yang hanya meningkat 0,49%. Dan harga sejumlah komoditas pertanian juga jadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan petani, di mana komoditas yang paling besar ya kontribusinya di Jawa Tengah saat ini adalah gabah, bawang merah, jagung, kol atau kubis serta wortel. Tapi di sisi lain, pengeluaran petani juga mengalami kenaikan meskipun relatif lebih rendah, di mana banyak sekali juga peningkatan di beberapa harga komoditas seperti bawang merah, buncis, sapi, dan bawang putih. Tapi BPS sendiri mencatat subsektor tanaman pangan dan hortikultura menjadi penyumbang terbesar terhadap kenaikan nilai tukar petani atau NTP di Jawa Tengah, di mana kinerja positif subsektor ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi penopang penting bagi perekonomian masyarakat pedesaan, di mana memang ini jadi sebuah kebanggaan untuk kita semuanya, ternyata bisa naik ya.

0: Ikan, ikan apa yang bisa nyanyi?
1: Ikan apa?
0: Ikan yang bisa nyanyi, ya ikan koi.
1: Kok bisa?
0: Ikan koi.

0: Tapi tahu nggak kamu, ikan apa yang nangis terus?
1: Ikan yang nangis terus? Ikan apa?
0: Ikan yang rumahnya rusak karena ulah manusia yang serakah. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, sampai pukat harimau, itu bisa membunuh seluruh biota laut dan ikan-ikan kecil. Terus terumbu karang juga jadi hancur, yang akhirnya merusak ekosistem laut. Jangan serakah dong jadi manusia. Tangkap ikannya, jaga ekosistemnya. Selamat Hari Kelautan ya!

Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kalau punya usaha itu nggak memperhatikan ya, nggak cuma orang-orang tua aja yang sudah punya kedewasaan, waduh kok kedewasaan, pokoknya orang dewasa gitu ya yang biasanya punya usaha, tapi dari anak-anak, remaja itu harus sudah bisa juga wirausaha gitu ya, punya usaha, punya edukasi ataupun ilmu-ilmu tentang bagaimana kalau punya usaha gitu ya. Dan oleh karenanya kemarin Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kendal ini menggelar yang namanya Sekolah Bisnis Kendal atau SBK dengan programnya namanya Sekolah Mahir Bisnis Kewirausahaan Pemuda atau disingkat Semanis Kamu. Ini yang jadi program unggulannya di acara atau kegiatan Sekolah Bisnis Kendal yang digelar kemarin Rabu 1 Juli 2026 di Gedung PGRI Kendal, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari program Semanis Kamu yang terstruktur dan berkelanjutan diikuti oleh 90 peserta khusus anak-anak muda yang ingin belajar tentang bisnis, di mana sekolah bisnis juga ini tujuannya adalah untuk menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang nantinya bisa membantu mengurangi angka pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Kendal. Disampaikan Kepala Dispora Par Kendal Ahmad Irham Khalid ini bahwa program Semanis Kamu adalah program yang meliputi pelatihan-pelatihan kewirausahaan, sekolah bisnis, dan juga santripreneur, di mana para peserta dalam kegiatan ini akan mendapatkan pendampingan langsung dari praktisi untuk bisa belajar tentang bisnis gitu ya, dan juga dilatih dengan kompetisi ide bisnis dan juga kompetisi teknopreneur bagi yang sudah punya usaha. Dan program ini pasti sangat positif ya rasa-rasanya untuk bisa melihat tantangan global yang sudah ada, di mana banyak sekali juga ruang-ruang untuk bisa menempa generasi muda supaya bisa aktif, supaya bisa berkolaborasi, makin banyak gebrakan-gebrakannya ya, atau survive juga sehingga tidak ketinggalan zaman. Dan program Sekolah Bisnis ini juga merupakan dasar untuk membangun motivasi dan semangat berwirausaha yang nantinya dilanjutkan dengan ide-ide bisnis yang juga jadi cikal bakal untuk membangun wirausaha yang mandiri. Dan kegiatan ini digelar 2 hari sampai hari ini, di mana menghadirkan juga narasumber Imam Gunawan dan juga pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora, dan juga praktisi yang menunjang kewirausahaan. Jadi ini anak-anak muda ya sudah mulai dilatih untuk punya usaha itu ya, seperti apa belajar lika-liku bisnis gitu ya, suka duka menjadi pembisnis, menjadi wirausahawan, wirausahawati kalau cewek. Dan yang pasti kegiatan ini diharapkan juga bisa membantu supaya anak-anak muda tuh gak cuma nganggur aja gitu ya, karena tidak bisa kita pungkiri juga angka pengangguran di Jawa Tengah itu juga tinggi gitu ya. Jadi ini adalah salah satu usaha-usaha yang mungkin kelihatannya kecil tapi dampaknya besar, impactnya besar ya untuk masyarakat, untuk nantinya bisa mengurangi juga angka pengangguran di Jawa Tengah.

0: Duh, ya ampun, Mbak. Kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis. Jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah, Mbak. Ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh. Lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak.
0: Biye.
1: Promosi online lewat Instagram.

0: WhatsApp, bisa pakai media online, apa aja bisa, Mbak. Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, nggak repot, Mbak, pokoknya. Makanya, Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
1: Walah, ajari aku toh cara promosinya, Mbak. Jualanku biar laris juga.
0: Oke, oke.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Kang Mas Misa Baduria Matur Nuwun, terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya yang masih setia mendengarkan Perempatan Radio Semarang. Dan demikian perigal terasa UMKM Perempatan Radio Semarang edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Dan setelah ini monggo masih bersama dengan Misal, monggo dipun bidang atakan menika dagelan yang nanti akan diaturkan oleh Basio dengan judul Palaran Jenggleng. Tetap standby, tetap monitor Perempatan Radio Semarang. Selamat siang.

Sahabat Bria, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Pati menggelar dialog bersama organisasi lintas agama dan aliran kepercayaan merajut kebinekaan di pendopo kantor Bupati Pati pada Rabu 1 Juli 2026. Adapun forum dengan tema Indahnya Perbedaan Antar Umat Beragama Berbingkai Kebinekaan ini terselenggara dengan mengajak seluruh peserta berdiskusi menyampaikan berbagai pesan untuk kenyamanan dalam menjalankan ibadah seluruh pemeluk agama di bumi Minatani. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pati, Niken Trimeiningrum menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat semakin menjadikan daerah Kabupaten Pati semakin aman, tentram, kondusif, sejahtera, dan penuh nilai toleransi bagi seluruh masyarakatnya.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kelompok sadar wisata atau Pokderwis Astagina menggelar festival budaya Wong Tani bertema Juakan Hidupmu, Merawat Alam, Menuai Masa Depan di lapangan besar Desa Panusupan, Kecamatan Cilengo, Kabupaten Banyumas pada tanggal 29 Juni hingga tanggal 4 Juli 2026. Acara tahunan ini menyajikan kolaborasi seni budaya tradisional dengan musik modern, menampilkan musisi Oknawa serta dalang Ki Bima Setio Aji dan Ki Kukuh Bayu Aji. Pengunjung juga dapat menikmati aneka hiburan menarik seperti pentas wayang, kuda lumping, barongsai, campur sari, pawai gunungan hingga lomba permainan tradisional. Diharapkan festival rakyat ini dapat menjadi ruang komunal yang efektif untuk melestarikan tradisi Nusantara sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat lokal. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pemirsa Sutresno yang siap menikah, semoga sami ngelaras, sami bidang atakan pasuketan dagelan, engkang badai dipunaturakan kalian basia telah berokancalkan, tirerahan, palaran, jenggleng, semoga.

0: payung aja nganti lali.
1: Mesti meleng payung aja nganti lali. Nggih. Bapak payung. Aku sesuai wedi aku kok koyo ngono
0: to. Aku ki arep ngene tak kang gawe saking senenge.
1: Nggih. Niku pripun niku wau. Ning apik lho, Pak. Nek kula dhewe nunggoni niku malah wedi aku. Koyo jan tujune tanggane cedhak dene Rabati Pati.
0: Bareng mulai ranggawa payung.
1: Iya ki bareng mulai kok malah ranggo payung.
0: Wis lali.
1: Kok payunge ki gek ditinggalne ngendi kuwi mau jan.
0: Kowe kok malah gleges.
1: Lah wong
0: niku kuping kuwi nganti sis.

0: mijil niku niki ya bapak mau nyekar dudu mijil kok ora mau ngono. Ning mijil-mijilan niku kamu.
1: Dadi kamu tak anggap plengkung.
0: Tenang kok. Ngomong bapak ki ya ora hati-hati ngono lah nyekar ora.
1: Anjong
0: mijil kok diakoke mijil.
1: Rek aku ki sing ora-orake kowe ki nek iso digethet titik-titik ngono iku. Rekane ki tak apusi mijil ning ming memper. Dadi nek wong ketumbuk ming kesrempet ngene
0: ya. Ning nek niku mau jan ketenggel, Pak.
1: Ara ketenggel jan kejegluk nek iki. Ning kowe wis seneng ta?
0: Oh, seneng banget lho. Jan ora ngira ya bapak jeblane kok ya duwe simpenan ngoten lho nggih.
1: Seni. Aku senitos.
0: Kok senitos?
1: Wong-wong ki dorong seni aku wis seniwen e.
0: Bapak ki
1: jandagil tenan.
0: Ayo dadi
1: seniwen kuno ki.
0: Wong aku ki matur opanane kok dadi malah.
1: Aku kemekeleng tenan jandagil ning kuno ki. Seniwen ki mbiyen jagelane toprasemuan kuwi.
0: Ane nyatane bapak ya malah ngagem ngono kok ora.
1: Nek seneng njuk lho, pancen njupuk dagelan ki nek sing kuna-kuna ki apa ya?
0: Oh, anggih pancen
1: sampeyan ki kowe ora ngerti.
0: Pripun?
1: Padane dagelan mbiyen ki merengut kowe lemene. Kowe ku amreng.
0: Merengut niku amreng.
1: Ayam mbiyen ki mung disingkat dadi kata-kata singkat ki bul ya wis suwe. Padane ngunek kowe enak.
0: Nggih, pripun?
1: Kok merengut to? Aku iku amreng.
0: Wah, lha niku angel lho niku
1: sing amreng ki amrengut.
0: Oh. Oh, amreng ki amrengut.
1: Iki ngene ya, Nak.
0: Pripun?
1: Tujuan awake dhewe iki kabeh-kabeh sing padha dilakoni nang omah iki.
0: Nang omah iki nggih.
1: Nek iso wong kuwi aja nganti susah lan mikir sing dudu mestine. Nek iso wong urip kuwi ya mikir sing seneng.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Wong kuwi anggar wis kumpul pradangga
0: nggih
1: karo waranggana. Kuwi mesti mlebut.
0: Kok mlebut? Piye to bapak iki kok gak iso ngendika nek ngono kok mlebut niku.
1: Lire ngono. Nek suwe ora nyambut gawe, kuwi takon.
0: Pripun?
1: Sok kapan? Sok kapan ki nyambut jadwal?
0: Waduh.
1: Wong ngeri temapak nyambut gawe. Wangel banget.
0: Niku rangi bapak dhewe ta niku?
1: Wangel banget, tapi ya sewengi mangane jan kunting.
0: Iki piye tak kok angel lho Pak mangane kok kunting iki?
1: Ajan krike dan plendo banget. Segane cilik dadi plendung ngono.
0: Oh, ngoten ta.
1: Iya.
0: Oh, jan niku
1: mongkole ku melek jambuku nganti.
0: Oh, melek kok jambu?
1: Mete. Kuwi kan biyen panjang ya.
0: Bapak iki kok banget lho kan.
1: Ning ya ana apike.
0: Apike pripun?
1: Kanca-kanca krawidan kuwi nek sing wis tenan, nek sing wis mumpuni. Kuwi umuk ki ora ana.
0: Lho, nggih ta, Pak?
1: Malah muni ya wis iki jam pira to kok iso ana sepur iki?
0: Amang karo cedak karo dalan sepur.
1: Amang kok. Urung tuku kartis awake dhewe yo.
0: Ajeng teng pundi? Bapak ini tuh harus pindah endi?
1: Kadangnya ngono arep melu langsir. Aku tahu enak.
0: Pripun?
1: Arep nang Surabaya.
0: Nggih.
1: Ije turu krungu bengok ngono.
0: Anu.
1: Ngong.
0: Nggih.
1: Aku yo tadus andukan salin kesusu banget ning nganggo clana we sing tengen sik tak kekke nggon kiwa. Arek sing kene jebebeh. Jadi itu saling meneh mangkat nung taksiun bul sepur langsir. Aku yang jadi melu ah timbang rana nunggang aku. Kayak gini ya Nak. Gandeng aku ki kawit mau bapak rak ya urung kok gawek ke apa-apa ta.
0: Loh kok urung wong wis kok mau.
1: Nek uwe ya ayo.
0: Hateng buri niko.
1: Ayo kok dipangan.

0: Amplek percabule.
1: Jadi kontol ki pokoke putih memplek digetke ku
0: bocambul angrempoyo wah wah
2: ya iki kan bapak iki tetep ngarang tenan
1: nek iki gandeng pas mangan
2: nggih
1: parek lan kepenak. Leng ombe iki ya sedengan lek megawe teh.
2: Oh nggih.
1: Nggih ya. Tak kei gula iki, Mas.
2: Lho, sedengan kok ora nganggo gula.
1: Nah, tak ombe pringis bo tak udak uyah.
2: Gagal ora? Dan wong gula ya gula.
1: Nang ombe wedang teh kang ngres. Gulane uyah wis gagal teng. Iki
2: jan kadowan.
1: Wis arek coba. Bapak mau tak durunge mangan wis ngurak-urake kowe.
2: Oh nggih.
1: Coba saiki kaya ngopo mungguh temanduking marang wong tuwa.
2: Waduh.
1: Kembaliannya.
2: Kok kembaliannya?
1: Ununar.
2: Napa niku?
1: Kembaliannya ununar.
2: Ora ngerti niku. Ngoten ning
1: pasaplok tok jangan ke mbayung ke mau dan
2: apa apa bali jangan mbayung meneh kok.
1: Seneng tenan.
2: Ribon.
1: Kamu tak kumbah apa ora to?
2: Lho kok lho nek arep jangan ki ya dikumbah.
1: Pak Mama ki kaya kernyes kadutan bekicot ya.
2: Kok bekicot ya ora to kok.
1: Wis nak coba bapak tak krungu suarane.
2: Ning anu mengke nek kula nembang nggih bapak kudu mirengke tenan lho niki.
1: Lho, ha iya arep ngerti riwayatnya.
2: Nggih, pun. Dimirengke nggih, Pak.

0: Coba pisan Kasno, bapak kok kupinge rada remangsuk. Kelar-kelar nang kuping. Wah, apa ya iki? Wah.
1: Aja kumon.
0: Sok gek dadi sinden jake.

Ini turun bokne ora mbahne iki. Mbahne. Mbahne iki jaran, ya.

0: kok nyolong petek
1: pripun? Nyolong petek pripun?
0: Apamu cengkokmu tiru ramane.
1: Ramane sapa
0: to? Aku tak.
1: Lah iki ana kan tiru sapa kok ya?
0: Munggah
1: medun. Apa kene ya iso? Ning ngoten Pak niku.
0: Ambokmu mbiyen ya sinden kok
1: no. Oh nggih to. Malah ora ngerti.
0: Ora tau muleh.
1: Wong sinden kok ora tau muleh iki piye to?
0: Lah rak sindene.
1: Lah niku
0: anje jene bal-balan.
1: Ana-ana wong bal-balan kok disinden.
0: Kaung sume tontonan ki mesti ra ketang elek nganggo sinden to.
1: Nggih.
0: Mbah San diputerke sorot gelem nyindeni ayo. Lah koboi, koboi nunggang jaran disindeni ayo.
1: Bapak iki kok nek dikot. Jane iki ya lucu tenan aku. Ono-ono wae lho kok anu. Koboi nunggang jaran kok disindeni lah ya angel kok ya.
0: Ayo anggrek toprak toprak.
1: Ya kuwi
0: pancen maneman maneman. Anggrek jarane kepleset. Sut eman. Wis piye kowe? Kowe areng ngomong ke apa no?
1: Ah nggih mangkir yen ta lah weteng kulo niku dadi bongkok ana jeneng kok ana koboi disindeni.
0: Piye enak?
1: Niku wau ngoten lho, isine niku rak cangkriman to Pak tembang kulo niku wau.
0: Piye?
1: Ah bedekane napa?
0: Apa sing pisanan kandakna ijoan.
1: Ah niku wau to, sinten niku wong nenunggang katik mlaku. Nggih ta? Kulon tekan wetan. Sapa-sapa diruruwi. Bali ngulon alon-alon mlaku ngitan. Lho. Gitu.
0: Ya pot bedane.
1: Ah niki tasapa perusahaan temalek. Aja gumun, lamun munggah malah medun lho. Wong munggah kok medun niku
0: ya. Ya sengkring kuwi.
1: Kok sengkring. Ya ta, lamun mudun munggah lho. Bareng medun kok munggah. Oh, angel ta niku nggih?
0: Ora ngrungokku aku. Kuwi 17 ke atas.
1: 17 ke atas.
0: Nanjut kuwi terusane.
1: Yen mudun kepati-pati.
0: Wah.
1: Nol ya mudun dengkeng-dengkeng lampah ira.
0: Wei,
1: ya
0: ta? Agak le nulis we wekal.
1: Niki terus
0: dengkeng-dengkeng kuwi kok mateni apa? Tulisan dengkeng ki nggih kok mateni ngekeng.
1: Mboten ngekeng niku nganggo nika lho Pak, cecak nika to.
0: Oh, dadi tak template cecak. Ya kuwi piye? Teruse bedakane piye nak?
1: Nggih, sak sedulur wujud badan andalujur. Sirah tanpa muka, mati sak jroning ngaurip.
0: Wah.
1: Urip pira sak gebyaran mawa tejo. Lho, bedakane niku pit.
0: Kok sepele?
1: Nggih, mboten sepele to. Pit nika lho, nggih to. Mangka niki napa? Urip pira sak gebyaran mawa tejo niku lampune nika lho Pak. Nggih ta?
0: Oh.
1: Lah pon cedhak ta nek dalane munggah malah wonge sing numpak medhun. Nggih ta? Nek dalane medhun sing numpak munggah.
0: Lah lek kuwi bedhek marep jaran kepang. Jaran nunggang jaran kepang kan nunggang ning keselera jamak.
1: Ani niki kan malah mlaku.
0: Ajarane anggere gletheke njur kosan goreng.
1: Bapak
0: ya kuwi mungging kanggo anu
1: kanggo napa Pak
0: penggugah pikir.
1: Nggih
0: kuwi ya becik sebab wong kuwi nek tanpa nganggo pikir lan tanpa ngrasake lan tanpa ngrewes liyan kuwi nyenyet uripe ya no.
1: Nggih
0: nah iki terusane ana ora
1: sak niki genti bapak kok pun sak kersane ngoten
0: apa
1: pun bebas ngoten Pak nggih. Malah tanduk kok niku.
0: Oh iya.
1: Pokoke sak kersane bapak ngoten pun.
0: Apa ya?
1: Wah, gene adate ki nyurcul ngono wae kok.
0: Cul-cul urung. Urung tekan. Lawang arep seneng-seneng ora-orae kaya manuk doyak. Kaya manuk bathek nyutuki pari. Woo! Aku andang-andang sedati aku.
1: Lelah ke, Pak?
0: Ya, ngono. Kae to. Kae mbok tak pakani sik to. Mula kowe iki rak bocah
1: telek. Lah kok kon pakani kok.
0: Kire mangrono. Kire go mule, kire go mule. Darane kono kuwi nek kondange kuwi kuwi lar kono nggone basa kire kuwi. Malah wingi malah ana wong kleru e. Nggone kire basa kuwi. Lah ning kire wayane gregete tek muke.
1: Ning gregete.
0: Angle lunga sore kekancingan lawang, yo nang ngarep lawang. Tak injen pul nggak kontak. Ya, ini.
1: Bapak terus jangan merno-merno bae lo marai bongko kan.
0: Aja ganggu ya.
1: Mboten pon. Tenanan lo niki pon, anu pon kelopakan intip nih kau.
0: Wah bol turu.
1: Turu piye ta?
0: Wes kowe ngejak omongna ora?
1: Mboten pun gak nyekar ngatem.
0: Bapakku ki nyuwara nek ora tak tata lan njaluk bantuan para pradangga kuwi engko nek ora ditabuh gak tuwa ing pengarep.
1: Nggih. Nggih kok, Pak.
0: Sebab aku kuwi karo kanca-kancaku oke sing sentimen.
1: Lho, kok wong kanca-kanca kok sentimen?
0: Sing jenenge Sastra Parman kuwi.
1: Wah, napa
0: ngono? Tak jeke serah kenal karo aku.
1: Lho karo kancaku rak ya sing rukun to, Pak?
0: Ayo kuwi mau main genten, ayo mau niki padha sapa nang kon krawitan kuwi ngono. Lah ana waranggana diarterke dek nene tak terke. Nek mung dek nene sik ngeterke ya gelo ora iso mlaku. Aku ki ya saking
1: pripun ta?
0: Tresnane karo sedulur om omu Widodo. Aku tresna tenan. Biyen kowe weru gek enom dan kaya sensomba kae.
1: Ana apa? Kaya somba?
0: Saiki kok dan grumbyang grumat grumut.
1: Dan
0: kok jan saiki kok bentuke kok abiyasa.
1: Oh. Oh, abang karang ya wis piye sepo kok ya aneh lho bapakku kok njur.
0: Ya kuwi tak kandhake kuwi pakmu gedhe omu sing nek kepethuk kudu tak rurui.
1: Ya
0: nek nom nulis kuwi kadu-kaduan sip.
1: Nggih ta?
0: Saiki ora temempel.
1: Karang piye sepo iku kok ya aneh ta ya bapakku kok bapak dhewe
0: ya. Tak cedhaki ya njur. Menikah nyerat menumpuk gambar aku
1: ngerti pun
0: lo mas Bas ini kelingan sampun dangun apa
1: kok tadi suaranya bareng jurus malih

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya. Gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya.
3: Iya, di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan talung-talung. Itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingin Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari belakang waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit, dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area festivalnya.
3: Langsung dikenalin sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut? Kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD, ya, SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka. Di
2: sport, Lapangan Merdeka.
3: Di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya, awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya, dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di deh Tabut itu. Di sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih? Terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap genzi-genzi ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame juga untuk gitu, ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di Festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih,
2: masih ya sampai
4: bisa bertugas sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahamin, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahamin sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya.
2: Bisa banget
4: untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya,
2: fantasi
4: ya.
2: Fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: iya,
2: juga
3: sehingga
2: ya,
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang
1: baik,
2: Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, okay, itu
2: nomor
1: tadi
2: WhatsAppnya di 0811 7816544. Begitu,
1: Pak. Oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812 1124928, dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan...

0: Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
1: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
2: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
1: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
0: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
1: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
0: Iya. Yeah.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa ini yang tugas di Bengkulu?
1: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
3: Bang Kamal ya. Siapa nasumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
1: Gimana Bang?
3: Siapa bisa ininya nasumnya yang cewek dan cowok ini?
1: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
3: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang
3: Mbak. Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap lestari kan? Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam apa ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
0: Siap, selamat siang Bang Leman.
3: Iya, selamat juga sampai selalu.
0: Siap, terima kasih.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
0: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
1: Iya.
2: Baik, izin menjawab ya Kak.
1: Iya boleh, silakan langsung.
2: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
4: Betul.
2: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Nah, jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
1: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
0: Boleh, silakan.
1: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
0: udah
1: lagi.
0: Udah mati ternyata. Oke, okay, ya, mungkin udah. Untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
1: Tentang tabut itu.
4: Tabut itu apa?
1: Iya, boleh bantu dijelaskan.
4: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awalnya itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
1: Pembuangan tabut ya.
4: Iya. Tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain.
2: Cucunya Nabi Muhammad.
1: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi, dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
0: Ya boleh, silakan langsung aja. Boleh,
1: langsung ya.
0: Ya.
1: Oke, halo, selamat siang.
5: Siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
5: Edo, Bandar Lampung.
1: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
5: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam, Bang Edo.
5: Habipun.
0: Iya.
5: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
1: Iya boleh Bang.
5: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.

0: Nah, kalau tabur itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih, ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu bang. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama pejabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
3: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya, karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua-orang tuanya gitu. Bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu. Bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
1: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
1: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
4: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
3: ya,
4: gitu.
3: Iya, diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu kak. Jadi
1: oh, ya, begitu.
3: Untuk setahun Bang Edo tadi ya.
4: Tetap ada.
3: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya. 2 tahun.
1: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
1: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
1: Boleh.
2: Jadi sama. Ini kan terkait dengan apa namanya Tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai Tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
3: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, kayak jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
1: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
1: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Untuk gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
1: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
1: Nah, ini udah masuk nih Bang. Udah datang.
2: Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
1: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
1: 2-3 kali, baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
1: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang festival tabut dan juga tradisi tabut ini sendiri? Dari Ingin Ada boleh mungkin?
4: Harapannya tentunya festival tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara festival tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus mungkin itu ya.
1: Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya.
1: Ya,
2: halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
5: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
5: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, saya dari Maluku Tengah, tiburnya Desya. Saya langsung ke narasumbernya tentang tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
1: Siang, Kak.
5: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
3: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan tabut itu. Karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian
3: asal,
1: bebas
3: iya,
1: aja.
3: Iya, pakaian bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
1: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
2: Okay.
1: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
1: mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
1: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh. Silakan.
3: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya Kak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabur ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabut ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingan ada mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
4: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Donga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
1: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon. Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, ratusan warga memadati lapangan Desa Jatipuro di Kabupaten Karanganyar pada Rabu 1 Juli 2026 untuk berebut sekitar 4.000 kue apem dalam acara Kira Budaya Tradisi Wahyu Kliyu. Sebelum dilempar dari panggung utama, puluhan kelompok mengarak gunungan apem dan hasil bumi sejauh 500 meter. Uniknya, warga menggunakan payung yang dibalik untuk menjaring apem di tengah terik matahari. Kepala Desa Jatipuro, Rakino, menjelaskan bahwa tradisi Wahyu Kliyu merupakan acara tahunan yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional yang digelar setiap bulan suro. Puncak ritual diadakan pada tengah malam sebagai wujud doa komunal memohon ampunan sekaligus keselamatan dari segala mara bahaya maupun pagebluk. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Polres Tapati membagikan 500 pasang sepatu kepada siswa SD, SMP, dan SMA di lapangan Mapolres Tapati pada Rabu 1 Juli 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Tapati, Kombes Pol Joko Wahyudi, usai upacara Hari Bayangkara ke-80 sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan dasar penunjang pendidikan generasi penerus bangsa. Joko menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus didukung bersama guna memotivasi semangat belajar oleh anak-anak. Selain aksi sosial tersebut, pemeringatan Hari Bayangkara juga dimeriahkan dengan pembagian hadiah berbagai lomba sinergitas seperti kompetisi memancing, berhadiah motor, bulu tangkis, padel, hingga lomba kebersihan antar polsek. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

perempat RRI Semarang. Sugeng siang suga pepengin malih kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang lan waktu samangika semoga sami laras sami midhangetaken pasugatan gending-gending jawi wonten ing acara mari kangen perempat RRI Semarang ingkang sampun kawiwitan menika kalian lagu mas ngaten nggih laras blok patetna ingkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salah singipun semoga midhangetaken gending-gending sanesipun nggih ingkang sampun karonce mbok menawi ugi menika jalan-jalan ngaten nggih awet menika badhe katerakan lelagon Jonjang Banyuwangen nggih dados jalan-jalan tindak maning Banyuwangi ngaten nggih. Bidang ngetaken lelagon Jonjang Banyuwangen laras Lendro Padat Sanga lan badhe kalajengaken kalian bawa gembuh ketampen lelagon Ayung Guyu laras Blok Padat 6 dening karawitan Condong Raos. Semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

pemian suasu terus nak salah sengi pun semangat tindak jalan-jalan dateng Banyumas ya kan di midang atakan calung Banyumasan laras lindro padat sangat lajeng dipelajengakan kalian langgam selendang sutra menikah laras blok padat barang tining karawitan condong ras.

0: aneh, tahukah kelawan bilang?
1: Lulung,
2: apa kan?
1: Suara net motor ngukui lulung. Kenapa biasok kaya ngono kok ya dipasang? Berapa kupeng?
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trending.
2: Jan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenapa muku sing ora gaul kok? Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kaya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kupeng-kupengku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Kenal pot kucul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kudu gateake wong liya. Ora mung buru sen-

Tresno, tasih wonten ing acara Mari Kangen Perempat dari Semarang, salajengipun sumangga midhangetaken lelagon Serabi Solo Laras Lendro padat manyurang nggih dados kalawau sampun jalan-jalan dateng Banyuwangi, lajeng dateng Banyumas ngoten nggih, lajeng sakmenika jalan-jalan ugi datang Solo ngoten nggih kanthi midhangetaken lelagon Serabi Solo Laras Lendro padat manyurang ingkang badhe dipun sambet utawi dipun lajengaken kalian lelagon sawang-sawangan laras pelak padat barang yang kadang pernah terakan kalian karawitan condorau semoga

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Jepara menggelar khitanan massal gratis bagi 50 anak prasejahtera di Pendopo Kartini Jepara pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 yang akan diperingati pada tanggal 23 Juli mendatang ini menghadirkan tokoh superhero untuk menghibur anak-anak agar tidak cemas saat khitan. Adapun layanan gratis tanpa kuota ini nantinya juga akan terus dibuka bagi keluarga miskin untuk membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan lomba mewarnai serta penyaluran bantuan sosial yang totalnya mencapai Rp890 juta sepanjang semester pertama 2026 untuk mendukung kesejahteraan kelompok rentan di daerah Kabupaten Jepara.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud menggelar festival dolanan anak yang diikuti 150 peserta dari 11 sekolah dasar di Batang pada Rabu 1 Juli 2026. Adapun festival ini merupakan langkah awal penerapan program inovasi ketan budaya atau kolaborasi pelestarian budaya melalui pengembangan kurikulum pendidikan sekolah dasar ekstrakurikuler dolanan anak yang akan diintegrasikan secara bertahap melalui kurikulum ekstrakurikuler SD. Langkah strategis ini diambil demi mengikis ketergantungan anak pada gawai atau gadget serta menghidupkan kembali 10 jenis permainan tradisional seperti gobak sodor, egrang, hingga dam-daman. Diharapkan selain menjaga warisan leluhur, dolanan tradisional dapat semakin efektif dalam membangun pendidikan karakter, melatih motorik, serta menjaga kebugaran fisik siswa-siswi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia
2: Pro 4.

0: Perorang dut makin sore makin asik. Kembali masih bersama dengan saya Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang. Dan kali ini kita akan dangdutan sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, ngatan monggo 0811-277-7914, teleponnya di 024-8316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. So monggo. Halo, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Mau.
1: Sore, Mbak.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Menari di Atas Luka.
0: Menari di Atas Luka.
1: Lagunya Adela ya, Mbak. Ya, salamnya buat Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, juga ada siapa yaitu Pak Sastro, juga Mas Bowo, Pak Bagio, juga ada Pak Atim, juga ada Pak Kabut SGG, Pak Soko KSM, untuk semuanya aja, Pak. Spesial pegang bertugas, kerja selalu, selalu semangat, jaga kesehatan. Makasih Pak tunggu lagunya. Selamat sore. Shalom.
0: Shalom.

0: lanjut ke pesan WhatsApp juga. Ini ya, ada Bu Sri Wahyuni Papandayan, requestnya lagunya dari salamnya dulu. Salam Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Asri, Tante N, Bu Artigino, Bu Kartika, Bu Yanti dua-duanya, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Gover, Mas Bowo. Lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Lanjutnya Bu Hasri menikah nggih, mau lagu Bandung Jogja. Salamnya buat Pak Abdul Gover beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante N, Mbak Dewi, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Heri Waskita, Bu Eni Boja, Bu Min Kaswanto, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, dan semuanya. Matur nuwun. Lanjut, halo, Rodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak. Sehat, Mbak Musa.
0: Sehat.
1: Iya, tapi minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Judulnya Tajamnya Cinta, Jeng ya.
0: Tajamnya Cinta, mereka dari?
1: Dari Adela Bisa, dari yang asal itu dari siapa ya?
0: Sinten ayo.
1: Macet apa?
0: Oke, coba yang game makin game.
1: Mbak, kalau nggak ada tak ganti aja ya, Mbak.
0: Kalau ada, pripun?
1: Apa ada ya itu. Kalau nggak ada tak ganti itu tuh dari Rita Sugiarto. Teman itu? Biasa.
0: Oke, makanya coba ya.
1: Iya. Salam sedikit ya, Mbak.
0: Monggo.
1: Salam tadi buat Tante N, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Sastro Jenggirat, Bapak Joko SKM, terus Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, terus Bu Anti, Bu Asti. Salam buat semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Aktivitas buat Mbak Misa, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah Mbak Misa.
0: Amin.
1: Siap. Kumpul keluarga ya Mbak Misa. Terima kasih.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Dan monggo kita langsung ke lagu dulu ya Kang Mas Mayu. Dan Mas Misal tunggu juga, pokoknya langsung saja ke telepon, ke WhatsApp dan aplikasi RRI Digital.
2: Adele.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

dunia terlelap, ada mata yang tetap terjaga. Saat jalan bising, ada tangan yang sigap mengurai luka. Mereka tak selalu mencari tepuk tangan. Karena bagi Polri, amanmu adalah pencapaian tertinggi. Lebih dari sekadar seragam, ini tentang ketulusan yang mengalir dalam nadi. Menjaga kedamaian, merajut harmoni demi Indonesia yang kita cintai. Selamat Hari Bayangkara. Presisi dalam pelayanan, tulus dalam pengabdian.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dangdutannya. Mau langsung menuju ke pesan WhatsApp dulu. Ada Mas Hasan menikah lagunya Itje Trisnawati, judulnya Salam dari Penyiar. Salamnya buat seluruh pendengar. Lanjut Pak Amin Meranggen menikah lagunya Sebuah Nama. Semua pecinta perempat dimanapun berada, semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Lanjut Bu Sarina menikah salam-salam buat Bu Astuti, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Aseh, Mbak Sela, Mbak Juju, Mbak Anggun, Mbak Titoya, Pak Sabto, Pak Zainal. Lagunya Seberkas Sinar nggih. Lanjut Pak Kabut menikah lagunya Salam Terakhir Mansur S. Alamnya buat Pak Sugeng BT, Salam Jos, buat Pak Bagio, Pak Bukhari, Mr. Awi, Mr. Kempat Jemput, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tono Beringin, Pak Sugeng Bumintar sih. Matur nuwun. Monggo monggo, halo halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam, monggo.
1: Pro Dangdut memang asik sik asik. Nona aku Mbak nggih.
0: Nggih.
1: Buta Tuli, Roma Irama.
0: Oke.
1: Ya, salam Pak Ge. Salam kagem Pak Abdul Gopur, Pak Kabut, Pak Subagio, Mas Bowo, Pak Suradi Pete, Tante En, Pak Bukori, Pak Kamari, Bunda Anis, Bunda Sri Sembung, lan sedaya kemawon. Matur nuwun Mbak Miser. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut. Halo. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Semakin sore, semakin ramai Mbak Miser.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Nggih. Ada nyuwun lagu Mbak Wisen.
0: Oh, enggak lagu apa?
2: Burung kesayangan.
0: Oke, okay,
2: salamipun okay. Kakak Mbak Wisen yang lagi tugas, sehat-sehat keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
2: Kalian Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Tugeng, Pak Suwarno, Kakak Tan En, Sinop, Budak Garati, Budak Aris, Putri Sembung, Sembung Harjo, kalian Bu Yanti dua-duanya. Mohon Mbak Misar guys.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung kita lanjut dulu lagu-lagu yang diputarkan. Semangat.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Bah, bah. Kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau? Mbah bikin jadi latah.
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau, enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti yo?

Kita lanjut dangdutannya, monggo. Dan bisa langsung ke pesan WhatsApp dulu ya, ini terpantau soalnya banyak banget. Ada Bu Isrofia menikah lagunya Gedung Tua. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Tiktoya, Bunda Sri Wahyuni, Lekun, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman. Terima kasih. Lanjutnya Pak Sabto, lagunya Gara-gara Sebotol Minuman. Ini ya, salamnya komplit buat semua-muanya. Lanjut Bu Arti Geno, ini lagunya Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisih. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Sabto, Pak Wahyu. Lanjut ada Pak Ngatman, lagunya Teman. Sapa Bu Kartika, Bunda Ina, Bu Anggun, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Pak Kabut, Pak Noto, Pak Sastro, dan semua sahabat budaya. Lajang Pak Sunardi dari Pule Lawang menika, lagunya Berkelana Roma Irama. Salamnya buat Pak Untung, Pak Surimin, dan seluruh bolong ngaret aja. Dan lanjutnya lagi ada Bu Sarinem, ini ya lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Salamnya buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Asri, dan Pak Ngatman. Dan monggo kita langsung lanjut dulu mendengarkan lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan, dan masih bisa tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, ternyata miliaran manusia yang ada di bumi hanya menghuni di 1% bagian bumi. Itulah kenapa masih banyak belahan bumi yang belum dijadikan tempat untuk bernaung manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama, ketersediaan air. Masih banyak permukaan bumi yang tidak memiliki akses air yang cukup. Yang kedua, suhu dan iklim. Tidak semua permukaan bumi yang memiliki suhu dan iklim yang bisa dihuni manusia. Yang terakhir, ialah topografi dan geografi. Manusia lebih suka hidup di daerah dataran rendah dan pantai, sehingga hanya sebagian kecil dari permukaan bumi yang dapat dihuni.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta bekerjasama dengan program studi atau Prodi D4 Bahasa Inggris Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret atau UMS menggelar pelatihan English for Public Excellence di Balai Kota Surakarta yang dibuka pada Rabu 1 Juli 2026. Pelatihan insentif selama 2 hari ini diikuti oleh 70 aparatur sipil negara atau ASN petugas front office dari berbagai perangkat daerah guna meningkatkan kecakapan komunikasi bahasa Inggris di garda terdepan pelayanan publik. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani menegaskan bahwa kompetensi bahasa global sangat krusial untuk menghadapi tantangan global, namun harus tetap diimbangi dengan sikap ramah, sopan santun, serta empati tinggi saat melayani masyarakat maupun tamu mancanegara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dalam rangka mendukung Rupiah Borobudur Playon 2026 serta memperingati hari ulang tahun atau HUT Bank Indonesia ke-73, Trans Jateng menghadirkan promo hebat berupa potongan tarif umum hingga 73%. Penawaran spesial ini berlaku bagi penumpang yang melakukan pembayaran digital menggunakan metode QRIS atau QRIS Tap selama periode 1 hingga 7 Juli 2026. Promo menarik ini dapat dinikmati secara khusus pada dua rute perjalanan, yaitu di koridor 1 atau Semarang Bawen dan koridor 4 atau di Kutoarjo Magelang. Karena kuota harian yang disediakan pihak pengelola sangat terbatas, para pengguna setia Trans Jateng diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan bertransaksi praktis dan ekonomis ini sebelum kehabisan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore ndangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

Perdangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi. Dangdutnya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo yang mau request lagu, kirim salam gitu ya. Monggo 0811277791 0248316661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Atau monggo untuk kamu sebagai sahabat budaya yang mau kasih info juga gitu ya, boleh. Mau info-info cuaca kah atau info kegiatan di daerah Panjenengan itu mau ada acara apa gitu ya. Pun kan ini masih bulan suro enggak sih? Siapa tahu ada acara-acara yang diadakan untuk memperingati bulan suro gitu ya, atau ya ada momen-momen tersendiri gitu ya, misalnya hari jadi. Karena setahu misal sih beberapa wilayah di Jawa Tengah sendiri pun ada yang mau hari jadi gitu ya, mau merayakan hari ulang tahunnya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan gitu ya yang menarik untuk bisa diikuti gitu ya. Kalau di daerah Kabupaten Semarang, di daerah misal itu nanti weekend gitu ya bakal ada Festival Bunga Bandungan, dan juga nanti ada Festival Lampion di Gedong Songo ya, jadi di lereng Gunung Ungaran itu mau ada acara seperti itu. Nah, kalau di daerah Panjenengan seperti apakah? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, apa manfaat tidur berkualitas? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Mungkin Mas Andi pernah punya pengalaman ya, kalau kurang tidur paginya jadi kesel gitu ya Mas Andi ya.
2: Moodnya jadi jelek sih.
1: Iya, moodnya jelek. Mas Andi bayangin kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, ya kan? Ya, jadi itu kita aja kurang tidur sehari, dua hari, itu kan itu udah gak enak banget. Seharian bisa gak enak gitu ya. Yang kayak Mas Andi bilang moodnya jelek, emosi, terus gampang lupaan, ya kan? Jadi kita bisa bisa kita bayangkan kalau gangguan ini terjadi dalam kurun yang lama. Dan salah satu untuk menjaga kualitas tidur, tadi balik lagi Mas Andi, tetap baliknya ke gaya hidup sehat. Ya kan? Kalau Mas Andi ngerasa hari itu makannya enak, ngerjain sesuatunya dengan tenang, ngelakuin apa-apa dengan santai gitu, terus malamnya bisa tidur ya Mas Andi ya, gitu ya. Nah, jadi untuk tapi bukan tak balik lagi, kita tuh kan pasti ada kerjaan berlebih, entah ada satu dua kejadian yang membuat kita mengalami gangguan tidur. Kembali lagi itu masih normal selama itu tidak terjadi dalam 2 sampai 3 minggu. Misalnya nih, nanti kerjaannya udah selesai, masalah yang mengganggu tidur udah selesai gitu kan ya. Kemudian kok masih tidurnya nggak nyenyak ya? Kok saya misalnya gampang tidur tapi terlalu gampang terbangun? Atau saya bisa cepat tidur tapi tengah malam terbangun dan tidak bisa tidur lagi? Itu harus konsultasi untuk mencari tahu penyebab

0: Ngobrol Dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi, so monggo. Halo halo halo Pro Dangdut.
1: Semakin asik Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo. Sehat-sehat. Alhamdulillah.
1: Kasih komanan dong.
0: Insyaallah.
1: Ngomong-ngomong ya Mbak Michelle tuh, monggo, dari nopo. Grup BVR Bebas Cari Jodoh.
0: Judulipun
1: Bebas Cari Jodoh dari grup BVR. Penten menjelang nanti matukin.
0: Jodoh. Oh, nggih, langsung ketemu.
1: Ya. Terus di kemon nggih Mbak Michelle iki. Sampai kata perempat dari Semarang. Mbak Michelle lama tugas sampai hari purna.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, tak tunggu Mbak Michelle.
0: Terima kasih Uki, matur nuwun. Wilujeng santai. Langsung kita lanjut, tapi lanjut mendengarkan lagu-lagu dangdut dulu, requestan panjenengan. Suwangga. So,

0: Bu, parkirnya hadap selatan ya. Kalau ada utara nanti moncong mobilnya keluar dari batas loh, Bu.
1: Aduh, Pak, saya tuh buru-buru. Sebentar aja kok ini. Lagian itu jalan depan itu kan ya lebar. Udah, saya tinggal dulu.
0: Jadi kan gimana tuh, Bu? Nanti kalau ada apa-apa bukan
1: Aduh, gimana toh, Mas? Mas, jalannya lebar kok ya masih nyenggol mobilku. Turun kamu. Sini kamu. Tanggung jawab. Kalau nggak bisa nyoper truk tuh lah, Mbok, ya nggak usah nyetir.
0: Lah. Udah lanjut aja,
1: Aduh,
0: Mas.
1: Ini
0: yang salah ibunya. Wong disuruh parkir hadap selatan, nggak mau. Ngeyel terus.
1: Mas, ini gimana? Siapa yang tanggung jawab? Mas?

0: Prodangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo, lanjut-lanjut. Halo-halo, Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin rame penepune. Sampai saya enggak uman, hampir enggak uman. Apa kabar, Non?
0: Kabar baik, Bapak sehat-sehat.
1: Sehat ya. Non, aku mau request lagu, masih bisa enggak kira-kira?
0: Insya Allah, monggo. Kenapa?
1: Saya pingin Aku Ingin Cinta Yang Nyata didangdutkan enggak sih?
0: Lagu ini pun cinta enggak nih?
1: Itu Betaria Sonata, tapi yang lagu popnya, tapi Adela sudah didangdutkan belum?
0: Kok sepertinya belum.
1: Oh ya. Kalau belum ya anu aja, Non. Apa itu? Fotomu dari Didi Kempot aja.
0: Oke.
1: Dangdut Jawa. Mm-mm. Ya, salam buat semuanya aja ya, waktunya karena sudah tinggal sedikit. Mm-mm. Salam dangdut, semoga semakin sore semakin asik dangdut Perempat RRI Semarang, dan selamat bergoyang ria sambil apa saja. Buat Non Michelle, selamat tugas, sehat selalu, rezeki lancar, berkah barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atur nuwun. Dan mungkin telepon terakhir ya dari Pak Sastra Menika juga menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah berkenan gabung di Pro Dangdut sore hari ini. Mohon maaf masih banyak juga ternyata yang belum bisa tersampaikan dengan baik, banyak gitu ya. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Pro Dangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Misal pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.

wayangnya beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

0: Duk. Duk. Coba ini yang, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pribun-pribun.
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17.
0: Pro 4

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membentuk tim pengembangan pariwisata berkelanjutan Karim Jawa guna memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan. Kepala Disparbud Jepara Ali Hidayat menjelaskan bahwa tim ini terbagi menjadi 6 kelompok kerja yang membidangi penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sosial budaya, sumber daya alam, hingga promosi UMKM. Pembentukan tim strategis yang didasari surat keputusan Bupati Jepara ini bertujuan untuk menyatukan arah kebijakan agar mampu menyeimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam dan budaya setempat. Pasca sosialisasi, seluruh Pokja diinstruksikan melakukan analisis isu guna merumuskan rencana aksi jangka pendek 3 tahun ke depan demi kesejahteraan masyarakat lokal. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan festival dolanan anak yang diikuti 150 peserta dari 11 sekolah dasar di Batang pada Rabu 1 Juli 2026. Adapun, festival ini merupakan langkah awal penerapan program inovasi Ketan Budaya atau kolaborasi pelestarian budaya melalui pengembangan kurikulum pendidikan sekolah dasar ekstrakurikuler dolanan anak yang akan diintegrasikan secara bertahap melalui kurikulum ekstrakurikuler SD. Langkah strategis ini diambil demi mengikis ketergantungan anak pada gawai serta menghidupkan kembali 10 jenis permainan tradisional seperti kubak sodor, egrang, hingga dam-daman. Diharapkan selain menjaga warisan leluhur, dolanan tradisional efektif dalam membangun pendidikan karakter, melatih motorik, serta menjaga kebugaran fisik siswa. Demikian, saya Titis Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada 'alaikum bis-shalawatil maktubah bi iqamatin ma'al jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khaliqu kulli syai'in wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pamirsa Sutresno RRI Semarang engkang tuh bekti kinormatan, santen menika sarang-sarang kula panjenengan sami dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah wa syukurlah. Bilih ngantos santen menika kula panjenengan sami tansah pinaringan rahmat taufik dan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala dipun paring kesempatan ingkang sae so pinaringan kesehatan, alhamdulillah saged sarang-sarang mirengaken siaran RRI Semarang. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngarsa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kata sanget Nabi wah Muhammad, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi pangertosan, maringi pendidikan saha maringi ajaran ingkang saya kagem kula panjenengan sami langkung-langkung permasalahan ingkang berhubungan kalayan salat 5 kali sehari semalam. Pamirsa Sutresno ingkang kula hormati, mugi-mugi pangajap pandonga kula panjenengan sami, mugi-mugi kula panjenengan sami sak mangke pinaringan syafaatul utama, amin ya rabbal alamin. Kaping tiganipun santen menika sekedhik kula badhe matur wonten ngarsanipun para pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Inggih menika beban kewajiban kula panjenengan sami selaku tiyang gesang, selaku tiyang ingkang gesang wonten ing alam dunya, ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingkang artosipun lan kula Allah Subhanahu wa taala mboten ditetesaken jin manungsa, didadosaken namung kangge ngibadah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan sami ingkang ngantos sak menika kula panjenengan sami lampahi, mugi-mugi dipun tetesaken amaliah ingkang sae, amaliah ingkang pantas ditiru, amal ingkang saged nentremaken jiwa, langkung-langkung ngayepaken manah kula panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Pamirsa Sutresna ingkang kula hormati, ngingi kewajiban kula panjenengan sami dados tiyang muslim, dados tiyang ingkang beriman kagem kula panjenengan sami, pramila monggo kula panjenengan sami kewajiban-kewajiban ingkang dipun babaken kali Allah, ingkang diwajibake kali Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng. Ngendikane Allah, jin lan manungsa niku lahir teng alam dunya niku namung kangge ngibadah. Niki mboten namung ibadah sing ibadah khusus, nanging ngenten ibadah-ibadah umum ingkang sanes. Pramila kula panjenengan sami nggih kudu soleh sosial, naming langkung-langkung kudu soleh ritual. Inikilah perkawis ingkang saya kagem kula panjenengan sami. Pramila monggo ing sonten menika bareng-bareng kula panjenengan sami kewajibane kula panjenengan sami sareng-sareng. Nek ngentikanipun Imam Al-Ghazali niku arbaun la ya'rifu qadruha illa arbaatun. Enten sekawan perkawis tiyang mboten saged ngrasakake sekawan perkawis niku nek pun ketekanan sekawan perkawis. Mulane kula panjenengan sami sareng-sareng mumpung isih urip salato kang tertib, besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Niki perkawis ingkang sangat edi kagem kula panjenengan sami damel pendidikan. Mulane mulai kapan niku salat dilaksanakake? Ngendikane Kanjeng Nabi, muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin wa adribuhum 'alaiha wa hum abna asra sinin wa farriqu bainahum fil madaja. Kanjeng Nabi ngendikan, ajari anak-anakmu, wulang anak-anakmu
warai anak-anakmu salat nalika anake usia umur 7 tahun. Niki hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Lha ngopo dadak Kanjeng Nabi kok merintah kula panjenengan sami anak usia 7 tahun diken marai salat. Anak usia 7 tahun diken dadak diken ngajari salat niku. Ben dados kepribadian ingkang sae. Soalnya apa? Kula panjenengan sami sak niki niku nek kula pestani niku iso gawe anak. Iso gedhekke anak ning ora iso nuntun anak menyang swarga. Niki ingkang kula panjenengan sami rugi saestu. Para rawuh hadirin sekalian ingkang kula hormati. Soalnya apa? Nuntun anak iso tekan mlebu swarga niki nggih abot sangat. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, ajari anak-anakmu salat umur 7 tahun. Lho Pak, nek kula sakit, nek mboten sakit terus pundi, Pak? Ya digolekke guru privat. Digolekke kiai, digolekke wong sing ning pesantren, digolekke wong sing ning pondok, digolekke wong sing ning masjid, digolekke wong sing ning langgar utawa ning suro. Ben apa? Ben ngajari. Soale napa? Dongane kula panjenengan sami nek ndonga niku fayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Gusti, wong-wong niku do ndonga rabbana atina fid dunya hasanah. Paringi panjenengan Gusti gesang ning donya niku hasanah. Hasanah niku napa? Ya nek perlu ya berkelimpangan harta. Nek perlu murah sandang, murah pangan, murah pakan. Kabeh digawe murah kali Gusti Allah. Duite yo akeh, awake yo sehat, umure yo panjang. Ora serba kangelan, serba gampang. Niki nyuwune, wa fil akhirati hasanah. Nek jaluk ya teng akhirat mangke diparingi hasanah Gusti. Tapi nek kon ngajari salat anake, apa meneh goleke guru privat, apa meneh bayar guru salat. Masya Allah. Le pelit ora karu-karuan, le alasan ora karu-karuan. Swarga niku luwih berat ketimbang dunya para rawuh. Swarga niku luwih angel. Mulane ngendikane Rabi'ah Adawiyah niku, ya Allah, nek salat kawula niki memang kok kepengin mlebu swarga. Tebeke saking swarga ya Allah. Niku Rabi'ah Adawiyah. Ning nek salat kula kepengin selamat saka neraka, kula lebetke neraka mawon ya Allah. Ning nek salat kawula niku kepengin pikantuk ridha-Mu, ridhani ya Allah. Niki Rabi'ah Adawiyah ngajari kula panjenengan sami. Para rawuh pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Hal ingkang penting kang gati kados ngeten iki lah sing kula panjenengan sami bareng-bareng monggo kula panjenengan sami kados pundi anggenipun ta'abbud, kados pundi anggenipun tandoruk takarrub ilallah, len dipilepe le cedhak kali Gusti Allah, le takwa kali Gusti Allah niku takwa ingkang saestu. Nek kula panjenengan sami takwane takwa saestu, imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Memang nglampahi sedaya sing diperintah Gusti Allah. Lan nebi sedaya sing diawis Gusti Allah kanthi yakinan, yakin saestu. Bahkan disebut ya kondotan waman aman. Yo tangi, yo turu takwa kali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kados ngentikane Allah tenggene At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sinten tiyange sing takwa kali Allah niku saestu takwane. Takwa kali Gusti Allah kita menanan. Wis dadi apa niku takwa niku tetap nomor setunggal. Ngendikane Kanjeng Nabi ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa kali Gusti Allah, wedi kali Gusti Allah niku di mana saja. Wis ora peduli ning kantor, ora peduli ning pasar, ora peduli ning masjid, ora peduli ning keramaian, ora tengah-tengah masyarakat. Prinsip takwa niku kudu wonten teng jenggone kula panjenengan sami, kudu wonten teng pribadine kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sami nyuwun dongane kados ngoten niku fil akhirati hasanah. Ning nek kula panjenengan sami jaluke ning akhirat selamat, jaluke ning akhirat enak, ning ora gelem goleki akhirat niku naudzubillah, sumana naudzubillah. Jenenge wong kualik. Paham ya sesutresna ingkang kula hormati. Lah nek kula panjenengan sami kepengin teng akhirat kepenak, ya monggo bareng-bareng. Di antawisipun napa? Dadosaken putra-putri kula panjenengan sami terus putri ingkang saleh, salihah. Ora cuman lemu awake, ginak-ginu awake.
ning mboten nate diisi rohani, cuman diisi wetenge tok. Balik mulih sekolah ditakoki kowe wis mangan apa durung. Ora ana wong tuwa balik anake balik sekolah, kowe wis salat apa durung niku babar blas niku. Niki lho, sing kula panjenengan sami bareng-bareng para rawuh pamirsa Sutresna. Nggih selektif, monggo. Golek dunia niku nggih penting, tapi golek akhirat langkung penting katimbang sekedar golek dunia. Ngendikane Allah Subhanahu wa taala tengene Al-Qasas ayat 77. Wa bitaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Wa bitaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Golek ana urip panggesangan ning akhirat niku. Wajib golek panggesangan urip ning akhirat. Tapi walatan sana si bakamin dunya. Ayo aja nglalekke. Sirake kabeh ki urip ning dunya. Salat iso khusuk ki sebab petenge wareg. Pakaiane apik. Sae ana duwite, ya sehat wal afiat. Ya sehat jasmanine, ya sehat rohanine. Niku insyaallah salate khusuk. Panjenengan arep ngomong muni aku salat khusuk, Pak, petenge ngeleh ya ora sida salat. Pakaiane ora apik ya ora sida salat, ambune brang-breng ya ora sida salat. Dunia niku nggih penting. Tapi nek dibandingkan dengan kepentingan dunia, akhirat luwih penting katimbang dunia. Pramila, monggo Islam ngajarakan kula panjenengan sami keseimbangan dunyan wa ukhron kamila. Dunyane nggih sempurna, akhirat nggih sempurna niki ingkang kula panjenengan sami disuwun. Mulane ngetikane Kanjeng Nabi, nek umur 7 tahun wis dimulai dididik dengan karakter, dengan salat, dengan disiplin salat. Insyaallah mangke gesange, mangke gedene, mangke tuane mesti kelingan salat. Oh iya, aku pernah biyen diwarai salat. Aku pernah biyen diajari, dididik bapakku, ibuku, lamun ora bapakku, ora ibuku, oh guruku. Oh privatku. Nikilah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Engkang nomor kali wa adribuhum alaiha wa hum abna asrasinin. Lu sampai umur 10 tahun kok ora gelem salat kuwi. Perintah Kanjeng Nabi wa adribuhum gebuk. Dijewer. Dituthuk. Niki perintah Kanjeng Nabi. Lah ngopo dadak umur 10 tahun ora entuk ora gelem salat kok dadak dikeprok dituthuk. Nikilah Kanjeng Nabi dari kejiwaan-kejiwaan niku. Nabi ya Muhammad mpun diparingi wahyu kali Allah Subhanahu wa taala kejiwaan nek usia 10 tahun wis mbeling, usia 10 tahun wis nakal, sesuk gedine ya ora urung dadi wong nakal. Ning nek usia 7 tahun niku pun dididik salat, dididik jamaah, dididik bareng-bareng nglakoni kesaenan, insyaallah mangke di masa agengipun, di masa dewasanipun, insyaallah sing jenenge kewajiban niku mboten badhe dilirwake. Sing jenenge kewajiban iku mboten badhe dilalekke. Insyaallah. Hal-hal niki lah ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa Sutresna. Soale napa? Kula panjenengan sami wis kedarung dadi wong tuwa. Ibarate wong Jawa ki wong tuwa ki ora iso dadi cagak ning nek iso dadi tua. Dadi cagak ora iso ning nek iso dienggo cengkal. Niki, mulane kula panjenengan sami bareng-bareng monggo. Le dadi ibroh, le dadi pelajaran, le dadi suri tauladan kagem putra putrinipun iki. Wajib kagem kula panjenengan sami. Ibaratipun rel niku panjenengan tiang sepuh niku dadi rile sepur le mlaku teng dhuwur rel niku nggih masyaallah enak kepenak. Ibaratipun kacang niku nek dilanjari niku mangke dadine nggih sae. Nikilah engkang gati kagem kula panjenengan sami. Pramila hal-hal ingkang penting kados ngaten iki kula panjenengan sami bareng-bareng insyaallah perihal ingkang sae mangke kula panjenengan sami bareng-bareng dadosaken keluarga kula panjenengan sami dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Ingkang nomor kalihipun kula panjenengan sami, kewajiban kula panjenengan sami napa didik putra-putri kula panjenengan sami kanthi didikan ingkang sae. Adibu auladakum fa inna zamanahum ghairu zamanikum. Didik anak-anakmu.
Karena usiane anak sak niki dengan trene awake dhewe masa lampu niku pun benten sanget. Silahkan dididik dadi nopo kemawon. Sing jelas niku didasari ngangge agami. Didasari anak niku ngangge salat, didasari anak niku ngangge ngaji, ngangge maca Quran, bahkan mengetahui isi Al-Qur'an, bahkan melaksanakan Al-Qur'an. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Neng nek kula panjenengan sami cuman isane nglahirke, isane cuman gedheke ora iso nuntun swarga niku. Masya Allah, rugi kula panjenengan sami dados tiyang sepuh niki. Pramila monggo bareng-bareng kula panjenengan sami berusaha nyuwun kalih Gusti Allah. Menyuwune nalikane bibar salat kula panjenengan sami ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan nyuwun selamat saka siksa api neraka. Niki hal-hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane nikulah kula panjenengan sami nggih sering-sering ngaji, nggih sering-sering mirengke, nggih sering-sering telaah. Sedoyo ngelmu niku mangke enten manfaate, enten hikmah ingkang terkandung kagem kula panjenengan sami. Ingkang nomor 3 nipun kula panjenengan sami le dados tiyang sepuh kewajibane kula panjenengan sami niku nggih. Maringi petunjuk, maringi petuah dhateng putra-putri kula panjenengan sami. Kados pundi yo sing jenenge tiyang sepuh. Kados pundi yo sing jenenge tiyang tuwa ibaratipun. Dados pundi kula panjenengan sami dadi bapak, dadi ibu niku sing jelas sing ngepak-ngepaki perkara ingkang perlu. Ngepak-ngepaki perkara ingkang dibutuhke putra-putrinipun kagem menyongsong, kagem menjemput, kagem meraih masa depanipun mangke dados putra-putri ingkang sae. Mlane ngendikane Kanjeng Nabi, idza matabnu adama ing koto amaluhu illa min salasin. Nalikane anak Adam kido mati, kuwi kabeh amale do putus kabeh. Mangane yo ora, aduse yo ora, ngomonge yo ora, soalnya apa? Wis mati. Illa min salasin. Kejawi namung tigang perkawis. Ingkang angka setunggal sedekotin jariyah. Kula panjenengan sami nek kagungan sedekah jari sedekah ingkang ikhlas rono Gusti Allah bantu li ikhlai kalimatillah. Niki ingkang penting ngagem kula panjenengan sami nomor kalih nek kagungan au ilmin yuntafa'u bi kagungan ilmu ingkang bermanfaat niki nggih penting kagem kula panjenengan sami. Mulane ngendikane Sayyidina Ali, ana abduman alamani walau kharfan. Aku ki siap dadi budake, siap dadi hambane wong sing mulang aku meskipun sak huruf. Niki ajine ilmu agama, ajine belajar agama teng mriki niki. Ali sampai ngomong siap dadi budake. Budak niku melakukan sesuatu, ngerjake napa-napa sing tanpa bayaran. Cuman kepengin ridane Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Niki Ali ngendikane kados ngaten. Bahkan disambung oleh baligu ani walau ayah. Sampaikan aku meskipun saayat. Dan ini hal-hal yang kang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutres yang kang kula hormati. Mulane kula panjenengan sami ngepak-ngepaki anak. Ngepak-ngepaki keluargane kula panjenengan sami. Bentetus keluarga yang kang saya ini ini penting banget. Ini perlu banget kagem kula panjenengan sami. Boten namung ngepak-ngepaki kangge kebutuhan jasmani, langkung-langkung kebutuhan rohani ingkang dus pundi mangke le menyongsong masa depane anak-anak niku mangke saged dados anak ingkang berbakti, saged dados anak ingkang nurut mituhu dateng menapa ingkang dikersakke tiyang sepuhe. Amin Allahumma amin. Lan ingkang terakhir niku awwaladin sholihin yad'ulah kagungan putra-putri ingkang soleh-solehah ingkang saged ndongaake. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami minimal setelah sholat lindungake ning Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah ya Tuhan kami ampuni kami paringi pangapunten dumateng kawula ya Allah lan kekalihipun tiang sepuh kawula ya Allah kama rabbayani shaghir kados anggenipun tiang sepuh kekalih ngrumati kula nalika tesih alit ya Allah, nalika tesih timur ya Allah, nalika tesih bayi ya Allah. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pramila pamirsa sutresna ingkang kula hormati, hal-hal ingkang penting kados ngaten iki kagem kula panjenengan sami saestu edi banget,
penting banget, apik banget kangge pelajaran kula panjenengan sami langkung-langkung kaum muslimin wal muslimat ingkang terhormat. Pramila monggo sareng-sareng kula panjenengan sami. Nggih, kados ngentikane para wasis nika mumpung ise muda ngamalo kang kuno, mumpung ise muda ngamalo kang kuno, sesuk yen wis tuwa ora bisa apa-apa, sesuk yen wis tuwa ora bisa ngapa-ngapa. Salli wa sallim ta iman alakhmata, salli wa sallim ta iman alakhmata, wal ali wal asa biman qad wa khada, wal ali wal asa biman qad wa khada. Niki penting. Mulane Imam Al-Ghazali ngendikan la ya'rifu qadra sabab ila alul haram. Ora ngerti wong enake masa muda, senom kuwi ora ngerti. Penake kaya ngono kuwi senom. Segalanya wah serba nying, karena barangnya ya masih orisinil, karena organe masih normal kabeh niki. Tapi nek wis tua, masya Allah, tangi sholat geragap-geragap, tangi lungguh geragap-geragap, wis geragap-geragap ora iso ngadeg, mripate berkunang-kunang niki, masya Allah niki. Niki nek pun suwa ngeten saya sapa-apa. Wong karek mangan wis susah. Lah ngopo? Untune entek. Cobi niki perihal kula panjenengan sami ingkang penting niki. Nikilah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Para rawuh, pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Pramila hal-hal ingkang penting kados ngeten niki jalari kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami mangke diparingi kekuatan kali Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir, kekuatan batin, insyaallah dari kekuatan batin niku mangke kula panjenengan sami dungane nggih saestu krana Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Allah ud'uni astajib lakum. Donga yang aku insyaallah tak sembadani. Ning donga niki nggih sesuai kali napa sing dipetake kula panjenengan sami. Sing dibutuhke kula panjenengan sami, sing diremeni kalih kula panjenengan sami, donga mboten sembrono. Saen apa? Kepentingan-kepentingan nikilah ingkang wonten teng ngene kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sami donganipun mboten pas, donganipun mboten cocok niku nggih, tetep mboten diijabahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Pramila le donga kula panjenengan sami niku ora sekali-kali, tapi donga setiap kali. Niki kula panjenengan sami. Lan nyuwun kalih Gusti Allah ki ora suatu ketika, tapi semua hal dipermohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mawon dijalukke kalih Allah Subhanahu wa taala. Mbah niku kesehatan. Mbah niku rezeki. Bahkan nek menawi ibu-ibu niku namung ibu rumah tangga kan njing-njing saged salat duha. Kan sekeco ibu-ibu salat duha ndongake ya Allah. Bapakku sing kerja niku dipun paringi rejeki ning kang gangsar. Dipun paringi rejeki nek teng langit didunke, nek teng bumi diketokke, nek cilik digedhekke, nek adoh dicedhakke, nek haram disucikke lho. Nek kangelan digabangke niki. Nyuwune kalih Gusti Allah. Ora iso nganggo basa Arab, nganggo basa Jawa, luwih penak ngoten niku. Niki ingkang penting. Pramila nyuwun kalih Gusti Allah kula panjenengan sami sareng-sareng, mugi-mugi hal ingkang penting ngeten niki mangke njalari kula panjenengan sami. Remen kalih Allah Subhanahu wa taala, berjalan teng jalane Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah badhe maringi keberkahan, maringi kemanfaatan kagem kula panjenengan sami. Amin amin ya rabbal amin. Kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 100.

manusia yang salah dan benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan sunnah, tinggalkanlah. Ibnu Abdi Lebar dalam Al-Jami'.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat budaya, pemerintah kota Semarang menerima artefak dan arsip komersial bersejarah termasuk lembar saham kuno berusia 134 tahun dari pengelola rumah budaya Tangga Medan pada Rabu 1 Juli 2026. Penyerahan aset dari Dr. Jimmy Lasang Manahara Siahaan ini mencakup dokumen saham Hotel The Pavilion tahun 1892 hingga surat Sero tahun 1955 yang merekam jejak emas industri serta aktivitas kemaritiman Semarang era kolonial. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan seluruh dokumen berharga tersebut nantinya akan dikonservasi secara profesional oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memperkaya narasi edukasi publik. Pemkot Semarang juga menargetkan pembangunan Museum Maritim pada 2027 sebagai ruang pelestarian warisan budaya sekaligus pusat pengembangan destinasi wisata sejarah kota. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Dispora Park Kendal menjadikan program sekolah Mahir Bisnis Kewirausahaan Pemuda atau Semanis Kamu sebagai program unggulan untuk melatih 90 pemuda dalam Sekolah Bisnis Kendal atau SBK di Gedung PGRI Kendal pada Rabu 1 Juli 2026. Kepala Dispora Park Kendal Ahmad Irham Khalid menjelaskan bahwa program terstruktur dan berkelanjutan ini mencakup berbagai pelatihan, santripreneur, hingga kompetisi ide bisnis yang didampingi oleh praktisi dan narasumber Kemenpora. Adapun kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana mencetak wirausaha baru sekaligus menekan angka pengangguran terbuka, terlebih di wilayah Kabupaten Kendal. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: mbok mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Mbak Yu dimanapun panjenengan berada. Senang sekali saya Titi Sambodo malam hari ini bisa kembali menyapa panjenengan semuanya ya di acara Buluh Perindu Perempat RRI Semarang dengan serangkaian teman-teman keroncong pilihan bergenre keroncong modern malam hari ini yang kami hadirkan. Baik, monggo ingin bergabung, ingin beratensi, request tembang favorit panjenengan dan juga berkirim salam bisa melalui telepon 024-831-6661 atau bisa melalui WhatsApp-nya di 0811-277-7914 ya. Monggo, langsung saja saya tunggu. Dari yang bergabung, Pro 4, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat kabar, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Ngestri pun sehat.
1: Amin, Alhamdulillah. Masa aku putarin lagu judulnya Kau Kau Kau dari Dian Pesesa.
0: Kau Kau Kau dari Dian Pesesa. Oke.
1: Salamnya buat Bapak Fabiono, Bapak Anggoro, gak naik kenapa, Bapak Sastro Jenggira, Jebagio, Bapak Kabut SGG, Joko KSN, dan Ibu Yanti dua-duanya, okay. Bu Arti, Bu Asti. Bu Sutarto, semuanya saja Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya.
0: Okay.
1: Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Yeah.
1: Buat Mas Titi, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Semoga diberi panjang umur ya Mas.
0: Amin.
1: Yang berlimpah-limpah rezekinya.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mas, jangan lupa Mbak Nganu Eni di Mboja.
0: Oh, guys ya.
1: Tak tunggu lagunya sambil buka puasa ya, Mas.
0: Nge.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSB, lagunya Kau Kau Kau dari Dian Pesesa. Oke, sudah disiapkan, Bu. Di belakangnya Pak Misrun. Selamat malam.
2: Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Titis
0: Wilujeng Dalu
2: Boto.
0: Anjir, Pak
2: Misrun.
0: Wah, ampun-ampun. Anjir, monggo Pak Misrun.
2: Lagu ini pun Mas Titis
0: ngerasakan apa?
2: Waro Musti Kosi Bima nih Mas
0: Titis. Yang judulnya
2: Pengawan Solo.
0: Pengawan Solo saking Waro.
2: Eh, Nawi Safitri masuk mboten toh? Masuk mboten masuk modern gitu.
0: Judulnya pun apa?
2: Bandung Selatan di waktu malam.
0: Bandung Selatan versinya Safitri nggih.
2: Nggih.
0: Oh nggih. Kadosipun kok mlebet nika.
2: Mlebet nggih.
0: Kadosipun mlebet nika.
2: Ande niku mohon berarti. Okay. Woro mengke senes wekdal iki mawon.
0: Sih.
2: Kalau kalau nggih Kyai Semarang jati ngaleh Mbak Safitri.
0: Oh, yang jati ngaleh tadi.
2: Nggih.
0: Wow. Oke, okay, oke. Bandung Selatan di waktu malam versinya Safitri nggih.
2: Nggih.
0: Oh, adanya adanya sapu tangan dari Bandung Selatan ya Pak dengan Safitri bener Pak.
2: Yang oh, daftarin apa mau niku?
0: Niki
2: namung enten nggih.
0: Oh ini ada. Nggih, nggih, sampun.
2: Tin desainate.
0: Nggih, siap.
2: Oh, ini Kang Mandat Bu Dewi nggih.
0: Nggih.
2: Salam katur sedaya kemawon pamindhangat Prompat RRI Semarang.
0: Nggih.
2: Katur Mas Titis Wilujeng Ikati ngantos turneng mangke.
0: Siap.
2: Matur nuwun Mas Titis.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misrun yang ada di Sampangan, terima kasih lagunya Bandung Selatan di waktu malam ya dari Safitri sudah kita siapkan. Di belakangnya Pak Misrun monggo 02483 16661 atau WhatsApp-nya di 08 112 777 914. Perompat selamat malam.
3: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Bu Eni.
3: Nggih.
0: Monggo Bu.
3: Happy Gendang aku begini kok begitu.
0: Aku begini engkau begitu ngoten nggih.
3: Salam itu nek kembali BSD. Pak Sarto, Pandereni, Gajah. Sebagai apa Mas Titis?
0: Inge.
3: Tinggal megangnya pasang.
0: Siap.
3: Pak Sato Singgilat kalau yang anggaran ya.
0: Inge.
3: Matur Mbah Nuwun yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, nonton bojo, matur nuwun sangat. Lagunya apa tadi judulnya, aku begini engkau begitu. Jih, oke sudah disiapkan. Di belakangnya ada Pak Sastro Jenggirat, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Titi,
0: selamat malam. Kabar? Alhamdulillah baik Pak.
4: Malam ini
0: cuacanya cerah nih kayak di Semarang menika.
4: Dan cerah. Jih. Mas, pas lagu keroncong modern begitu indah sudah ada belum?
0: Begitu indah.
4: Begitu indah sayang, hari-hari berlalu.
0: Ya nyanyi siapa itu Pak?
4: Dari Dian Piscesa.
0: Oh, Dian Piscesa ada.
4: Begitu indah kan?
0: Jih, begitu indah betul.
4: Ya, tadi banyak Jeng Dewi Nawang Wulan ya, terus juga buat Pak Eyang Anggoro kok lama nggak muncul, kenapa? Mudah-mudahan sehat ya Bang, nggak Bu Eda, Bu Adem, Hebat, Bu Anti, juga buat Bu Ida, Pak dan Mas. Keroncong modern dan keroncong pop dari Perumpat RRI Semarang. Okay. Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Okay.
4: Bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matursuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Senggira, terima kasih untuk doa, salam dan atensinya. Okay. Ini sinyalnya sepertinya agak bermasalah itu Pak, mungkin bisa nanti cari tempat yang agak tinggi sedikit atau yang sinyalnya lebih baik. Putus-putus sinyalnya Pak tadi Pak. Jih, baik kita ke lagu dulu Mas Bayu. Ada kau dilanjutkan dengan Bandung Selatan di waktu malam.

0: Kokeh kelawan bilang.
1: Lulung,
2: apa Kang?
1: Suara net motormu kuwi lho, Lung. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Brebek iku, Bang.
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendu.
2: Ajan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kok ya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kuping-kupingku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Kenal pot kucul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kudu gateake wong liya. Ora mung buru

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lek kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: Baik, sahabat budaya, tiga lagu sudah terputarkan ya. Dan monggo, masih ada kesempatan untuk panjenengannya ingin bergabung malam hari ini. Bu Arti, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Badhe nyuwun tembang Jangan Salah Menilai, wonten mboten
0: nggih? Jangan Salah Menilai, nggih. Sopi lepatosaken salamipun,
1: Bu. Menawi mboten wonten paringi Dewi mboten nomor apa.
0: Jangan Salah Menilai.
1: Salam-salam nggih.
0: Nggih.
1: Kagem Putih Dewi. Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, lajeng Bapak Sastra, Bapak Sabto, Bapak Wahyu, selamat malam. Untuk Mas Titi, selamat bertugas. Semoga selalu sehat terus, bahagia sekeluarga, dan banyak rezeki yang berlimpah.
0: Siap.
1: Matur nuwun Mas Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Arti dengetno nggih, lagunya Jangan Salah Menilai. Oke, sudah kita siapkan. Di belakangnya Bu Arti, perempat. Selamat malam.
2: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Ghafur.
2: Leres kula pun Abdul Ghafur. Sak perlu dan nyuwun tembang.
0: Tembangipun menapa?
2: Judulipun Aja Ditekoki.
0: Jangan ditanya kemana aku pergi.
2: Ke Indonesia, jangan ditanya nggih. Nggih, menika menawi mboten kelentu, Mas. Jangan ditanya.
0: Oke.
2: Bumbune napa, Bu Titin? Nek Bu Titin ngatas bumbune ya, Bu ya. Ngurung oke tak dengar pelawang mas ape?
0: Oh, ya buat nopo-nopo.
2: Salamipun kagem Ibu Sartini, Ibu Titin, lajeng wonten Ibu Kartika, Ibu Wahyuni, ugi wonten Ibu Hasri. Bapak Nipun, Bapak Partiono, Bapak Sugeng, Bapak Misrun, ugi Bapak Suwarno, Bapak Supri, Bu Mintarsih.
0: Oke.
2: Matu

Baik, jikalau belum ada, karena waktu juga terus berjalan, kita nikmati dulu lagu berikutnya yang sudah mengantri. Begitu indah di rangkaian dengan Jangan Salah Menilai.

0: Kabar berita pukul 19. Sahabat Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Pati menggelar dialog bersama organisasi lintas agama dan penganut aliran kepercayaan merajut kebinekaan di pendopo kantor Bupati Pati pada Rabu 1 Juli 2026. Adapun forum dengan tema indahnya perbedaan antar umat beragama berbingkai kebinekaan tersebut mengajak seluruh peserta berdiskusi menyampaikan berbagai pesan untuk kenyamanan dalam menjalankan ibadah di seluruh pemeluk agama di bumi Minatani. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pati, Nikentri Miningrum, menyampaikan kegiatan ini diharapkan dapat semakin menjadikan daerah Kabupaten Pati semakin aman, tenteram, kondusif, sejahtera, dan penuh nilai toleransi bagi seluruh masyarakatnya. Beralih ke informasi berikutnya, kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Astagina menggelar Festival Budaya Wong Tani bertema Juakan Hidupmu, Merawat Alam, Menuai Masa Depan di lapangan besar Desa Penusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026. Acara tahunan ini menyajikan kolaborasi seni budaya tradisional dan musik modern, menampilkan musisi Oknawa serta dalang Ki Bima Setio Aji dan Ki Kukuh Bayu Aji. Pengunjung dapat menikmati aneka hiburan menarik seperti pentas wayang, kuda lumping, barongsai, campur sari, pawai gunungan hingga lomba permainan tradisional. Festival rakyat ini diharapkan dapat menjadi ruang komunal yang efektif untuk melestarikan tradisi Nusantara sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat lokal. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

0: Asal Usul Kota Salatiga. Adipati Pandan Arang terperanggah melihat tiap bongkah tanah yang dicangkul berubah emas. Kilonya berkilat-kilat sampai mampu menerangi roman muka orang tua yang mencangkul tanah itu meski hari mulai gelap. Pada saat itulah Adipati Pandan Arang menyadari orang yang sedari tadi dihardik, diremehkan, dan dihina-hinanya tidak lain adalah Sunan Kalijaga.
1: Maafkan saya, Kanjeng Sunan.
2: Sudah Pandan Arang. Berdirilah. Jadikan semua ini pelajaran untuk kita.
1: Iya, Kanjeng Sunan. Iya.
2: Ya, tidak ada yang salah dengan berderma, Kak Pandan Arang. Bahkan, suka memberi itu sangat baik. Tapi, kalau dilakukan dengan menyakiti hati orang yang kau beri, kebaikan itu akan luntur, Pandan Arang.
1: Iya, Kanjeng Sunan. Saya mengaku salah, Kanjeng.
2: Dan ketahuilah, tidak semua orang itu pengin kaya. Walaupun dia bisa kaya, Pandan Arang.
1: Iya.
2: Kadang ada juga orang yang bekerja sebatas mencukupi kebutuhan. Sebab baginya bekerja itu salah satu cara bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kaki, tangan, tenaga, dan pikiran.
1: Ternyata saya harus memperdalam ngaji saya, Kanjeng Sunan.
2: Tidak cuma diperdalam, Kanjeng Sunan, tapi juga dilakukan.
1: Kejadian ini membuat saya sadar, Kanjeng Sunan, betapa banyak yang harus saya benahi dalam diri saya ini. Saya membutuhkan bimbingan Kanjeng Sunan.
2: Maksudmu bagaimana, Pandan Arang?
1: Izinkan saya sepenuhnya berguru kepada Kanjeng Sunan.
2: Kamu sudah yakin mau mengikutiku?
1: Ya, saya yakin, Kanjeng Sunan. Saya yakin.
2: Kamu rela meninggalkan semua ini. Jabatan, kedudukan, dan harta bendamu, Pandan Arang.
1: Saya akan meninggalkan semua itu, Kanjeng Sunan.
2: Ya, bersiaplah. Nanti kita bertemu di Bukit Jabal Kat.
1: Ya.
2: Bawa perbekalan seadanya saja. Dan saranku, jangan membawa harta benda. Biasanya itu akan menjadi penghalang bagi orang yang menuntut ilmu.
1: Baik, Kanjeng Sunan, baik.
2: Ya sudah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Izinkan aku ikut, Ki.
1: Sebaiknya jangan, Nyi. Ini bukan perjalanan bersenang-senang.
3: Bersenang-senang atau prihatin, aku harus selalu bersamamu, Ki. Aku ini kan istrimu.
1: Aku tidak tega jika kau ikut susah nantinya, Nyai.
3: Tapi apa bedanya jika aku harus sendirian di sini? Aku pun pasti akan bersusah hati.
1: Tapi
3: apa, Ki?
1: Tanggalkan semua perhiasanmu, Nyai.
3: Ini semua?
1: Iya, Nyai.
3: Tidakkah ini bisa untuk jaga-jaga nantinya? Barangkali kita punya kebutuhan mendesak. Semua itu kan bisa kita jual, Ki.
1: Tidak, Nyi. Tinggalkan saja semua perhiasanmu.
3: Ya. Baik. Baik, Ki.
1: Kita berpakaian sesederhana mungkin dan jangan lupa membawa bekal seperlunya saja, Nyai.

0: Berhenti kau, orang tua, berhenti.
1: Malam sudah larut. Apa yang kau cari, Kisana?
0: Apa yang ku cari? Lugu sekali pertanyaanmu, orang tua.
1: Ya, karena aku hanyalah orang tua yang tidak mengerti apa-apa, Kisana.
0: Benarkah ucapanmu?
1: Iya.
0: Kalau begitu, serahkan saja semua uangmu.
1: Uang?
0: Apa kau ini budek? Cepat berikan semua uangmu.
1: Seperti yang kau lihat, Kisana, aku tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhku ini.
0: Wah, alasan saja kau.
1: Periksa saja sendiri jika kau mau.
0: Ini kosong. Sialan.
1: Sudah aku bilang, aku tidak mempunyai uang sepeser pun, Kisana.
0: Dasar kere.
1: Ya, mungkin benar ucapanmu, Kisana. Aku memang orang yang tidak punya apa-apa.
0: Ya sudah, pergi sana.
1: Tapi kalau kau memang perlu uang, tunggulah di sini beberapa saat. Kau akan mendapat lebih banyak.
0: Ngomong apa kau ini?
1: Buktikan saja nanti. Kau akan bertemu dengan orang kaya. Kau bisa mendapatkan kekayaan darinya.
0: Hah? Benarkah? Jangan sembarangan bicara kau.
1: Lihat

0: Nyai?
1: Iya?
0: Aku merasa aneh, Nyi.
1: Aneh bagaimana?
0: Dari tadi aku mendengar suara gemerincing yang selalu mengikuti kita.
1: Benarkah?
0: Iya. Iya, ya, Nyai. Tapi tidak nyaring, bahkan mungkin terdam sesuatu.
1: Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Ki.
0: Aneh.
1: Sudahlah, Ki. Jangan dihiraukan.
0: Apa kau sudah lelah, Nyi?
1: Iya, lumayan.
0: Kalau begitu, kita istirahat dulu. Aku bawakan tongkatmu, Nyi.
1: Tidak perlu. Jangan, biar aku bawa sendiri saja.
0: Memangnya kenapa, Nyai? Tidakkah kau merasa berat? Terlebih, kau membawa tongkat sebesar itu. Itu sih bukan tongkat, tapi batang bambu yang kau bawa, Nyai.
2: Ya, memang itu ruas bambu. Laki-laki bodoh. Dan kau masih belum mengerti juga mengapa istrimu membawa itu.
0: Hai, hai, siapa kau? Siapa kau?
2: Masih berani saja kau menanyaiku?
1: Bagaimana ini, Ki? Siapa dia?
0: Tenang, Nyi, tenang, tenang.
2: Nyai, aku tidak mau kasar dengan perempuan, tapi aku ingin kau menyerahkan tongkat bambumu itu kepada aku.
0: Hei, jaga sopan santunmu, Kisana.
2: Tutup mulutmu, sialan. Memangnya kau siapa? Beraninya memerintahku,
0: huh? Aku... Memangnya ada apa dengan tongkat yang kau bawa, Nyi?
1: Maafkan aku, Ki.
0: Kenapa, Nyi?
1: Aku tidak berterus terang padamu. Maafkan aku, Ki.
2: Banyak omong. Serahkan semua uang dan harta yang kau simpan dalam tongkat bambu itu. Cepat!
0: Oh, jadi?
1: Iya, Ki. Maafkan aku. Ini semua salahku, Ki.
2: Dasar tak tahu diuntung. Masih muncul tidak aku lukai kalian. Kurang ajar. Serahkan!

0: Maafkan. Maafkan aku, Ki.
1: Sudahlah, Nyi. Sudah.
0: Aku merasa bersalah.
1: Ya, aku juga merasa bersalah, Nyi.
2: Sudah aku sampaikan agar jangan membawa harta benda.
1: Oh, Kanjeng Sunan.
0: Kanjeng Sunan.
1: Maafkan saya, Kanjeng. Kanjeng Sunan, saya salah, Kanjeng.
0: Tapi sayalah yang tidak berterus terang kepada suami saya. Kanjeng Sunan, sayalah yang bersalah. Maafkan. Maafkan saya, Kanjeng Sunan.
2: Aku senang kalian berdua menyadari kesalahan masing-masing. Karena itu, perbaikilah kesalahan itu.
1: Baik. Baik, Kanjeng Sunan. Baik.
0: Iya. Iya, Kanjeng Sunan.
2: Tapi bukan kalian saja yang bersalah. Ada orang ketiga yang juga bersalah.
1: Oh.
2: Yaitu perampok tadi. Jadi yang salah tiga. Kita jadikan saja pelajaran dan tengara ini. Kelak, biarlah orang-orang menyebut tempat ini salah tiga.
3: Kata-kata salah tiga, lambat laun lebur menjadi salah tiga. Daerah itu kini berkembang padat penduduk dan menjadi kota kecil yang sejuk. Salah tiga.

Wae, sepengi-pengi ngene iki arep ngopo meneh wong gaweane wis rampung kabeh. Nek nyakruk ngene iki karo Joko ya dasare nek bengi iki mesti ya swasana adem ki eneng. Kancane ya akeh. Para kek satu kewan. Satu kewan kae. Dok ana walang kecek. Ana kodok, jangkrik. Wis swasana ngene iki rumah saku ki. Nek bengi iki iso nuwuhke swasana sing ayem tentrem. Jauh dari hiruk pikuk keramaian perkotaan ngono kae. Wah. Tur ya nek bengi ngene

Monggo ngendikane Rasulullah kae nek sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nek wong Jawa ngarani urip kuwi urup. Ngono kae. Lah kuwi wong jalma menungso iki ya diciptake karo sing akarya jagat iki minangka makhluk sosial sing

Wong nek ora tahu mikir selain dablek, ora mikir aku ki manfaat kanggo wong liya utawa ora. Ngono kuwi ya terus ora nek perkembangan diri. Mulane kae iki tansah mikir sing apik-apik supaya awake dhewe iki iso tambah apik. Istilah iki kaya ngono ki salah satu jalan untuk bisa

Ya spesialis penyakit dalam ngono jaman. Wah. Dokter. Wah, lah neng kene iki lagi ketemu dalane. Pak dokter ki mau terus nerangake yen putrane jenengan iki Pak.

Lululululul lah kok kaya ngono. Minuman menghentikan konsumsi minuman beralkohol, terus nindake pola makan sing sehat, olahraga.

Oh, kae botol-botol sing nang omahe guaan ya Pak Dolen. Botole wae sing didol, nek isine disuntak, dibuang. Ora meneh, terus sesuk aku ya arep olahraga secara teratur. Pola hidupku ya sing sehat, tidur teratur, istirahat teratur, olahraga, konsumsi makan-makanan yang bernutrisi lengkap dan berimbang. Wah, aku terus semangat. Terus dokter mau, ya termas, niku tesih. Wonten sambung rapetipun minum-minuman beralkohol kalian liver utawi hati. Loh, tasih wonten malih dokter. Loh.

Nunus kendalu pamiyarso sutresno Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aposo jawi. Sarining pawartos pemerintah Kota Semarang nampi artefak lan arsip komersial bersejarah kalebet lembaran saham kuno kanthi usia 1300 tahun. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP sesarengan pemerintah Kota Magelang gelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titi Sampoto. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang nampi artefak lan arsip komersial bersejarah kalebet lembar saham kuno kanthi usia 1300 tahun saking pengelola Rumah Budaya Tangga Medan wonten ing dinten Rebo 1 Juli 2016. Anggenipun masrahaken aset saking Dr. Jimmy Lasang Manaharasyaan menika kalebet dokumen saham Hotel Du Pavilion tahun 1892 ngantos surat sero tahun 1950 gangsal ingkang ngerekam jejak emas industri serta aktivitas kemaritiman Semarang era kolonial. Oleh Kota Semarang Agustina Wulujeng negesaken sedaya dokumen kasbat mangkinipun badhe dipun konservasikan di profesional dening Dinas Arsip dan Perpustakaan kangge tansaya nambahi narasi edukasi publik. Pemkot Semarang ugi rantamaken pembangunan Museum Maritim wonten ing taun 2017 minangka ruang pelestarian warisan budaya lan ugi minangka pusat pengembangan destinasi wisata sejarah kota. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP sesarengan pemerintah Kota Magelang gelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila ing Gor Samapta Magelang dinten Rebo kepengker. Minangka perangan saking momentum bulan Pancasila, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Agus Muhnajib nekesaken bilih Pancasila minangka fondasi moral lan alat pemersatu keberagaman suku, bahasa, serta agami Indonesia sepados saged dipun luaraken saking potensi perpecahan ing era globalisasi. Wontene sosialisasi menika dados sarana ingkang wigatos kangge ngukuhaken malih komitmen masyarakat tumrap dasar negara. Lokasi Magelang ingkang strategis ing wewengkon Jawa Tengah kajeb saged paring dampak positif ingkang wiyar sarta kangge nyebaraken nilai-nilai kebangsaan ing maneka ladan sanesipun. Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Astagina gelar festival budaya wong tani kanthi tema Juangkan Hidupmu Merawat Alam Menuai Masa Depan ing lapangan besar Desa Panusupan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tanggal 29 Juni ngantos 1 Juli 2016. Acara tanan menika nyegahaken kolaborasi seni budaya tradisional lan musik modern nampilaken musisi Oknawa sarta dalang Ki Bimo Setyo Aji lan Ki Kukuh Bayu Aji. Para pengunjung saged ngrasakaken maneka hiburan kados pentas wayang, kuda lumping, barongsai, campur sari, pawai gunungan, ngantos lomba permainan tradisional. Festival rakyat menika kajab saged dados ruang komunal ingkang efektif kangge nglestantunaken tradisi nuswantara lan ugi nyatakaken kebersamaan masyarakat lokal. Pawartos abasa jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Perempat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Atusan warga ngebaki lapangan Desa Jatipura Kabupaten Karanganyar wonten ing dinten Rebo 1 Juli 2016 siang kangge ngrebataken kirang langkung 20.000 kue apem salebetipun kirab budaya tradisi Wahyu Kliyu. Saderengipun dipun rebataken saking panggung utami puluhan kelompok nindakaken araran gunungan apem lan asil bumi kanthi panjang gang 100 meter. Ingkang dados keunikan saking acara menika warga ngginakaken payung ingkang dipun walik kangge jaring apem ing satengahipun siang. Kepala Desa Jatipura Rakino meratelaken bilih tradisi Wahyu Kliyu minangka acara tahunan ingkang sampun dipunageni minangka warisan budaya tak benda nasional ingkang dipun gelar saben wulan suro. Puncak ritual dipun wontenaken wonten ing tengah dalu minangka wujud doa komunal kangge nyuwun
ampunan lan ugi kaslametan saking sedaya mara bahaya utawi pagebluk. Pemerintah Kabupaten Jepara lumantar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud bentuk tim pengembangan pariwisata berkelanjutan Karimun Jawa kangge nyatakaken sinergi lintas pemangku kepentingan. Kepala Disparbud Jepara Ali Hidayat meratelaken bilih tim menika kaperang dados 6 kelompok kerja atau pokja ingkang saben-saben wonten bidang penguatan kelembagaan, sumber daya manusia atau SDM, sarana dan prasarana, sosial budaya, sumber daya alam, ngantos promosi UMKM. Pembentukan tim strategis ingkang ada dasar surat keputusan Bupati Jepara menika ancasipun kangge nyawijaken arah kebijakan supados saged nyeimbangaken aspek pertumbuhan ekonomi lan ugi kalestantunan alam lan budaya wonten ing papan kasebat. Pasca sosialisasi sedaya pokja dipun parentahaken nindakaken analisis isu kangge ngrumusaken rencana aksi jangka pendek 3 tahun mengajeng kangge karaharjan masyarakat lokal. Ing pungkasan, pemerintah Kabupaten Batang lumantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan utawi Disdikbud ngawontenaken festival dolanan anak ingkang kadherekaken 750 panyarta saking 11 sekolah dasar ing Batang wonten ing dinten Rebo 1 Juli 2021. Wonten festival menika minangka langkah awal kangge ngetrapaken program inovasi ketan budaya utawi kolaborasi pelestarian budaya lumantar pengembangan kurikulum pendidikan sekolah dasar ekstrakurikuler dolanan anak ingkang badhe dipun sawijiaken kanthi ambalan lumantar kurikulum ekstrakurikuler SD. Langkah strategis menika dipun tindakaken kangge ngirangi ketergantungan lare kalian gawai sarta ugi gesangaken malih sedasa jenis permainan tradisional kados toko baksodor, egrang ngantos dam-daman. Kajab kejawi njagi warisan luhur, dolanan tradisional menika efektif salebetipun mbangun pendidikan karakter, nglatih motorik sarta njagi kebugaran fisik siswa. Mekaten pawartos Abu Sujawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini. Medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya Mbah, siap.

0: Kak.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku

Pamirsa sutresno, sekarang kampung kasan, corolangan putu yang dalam meniko, nunggi pos kerageng meretan solo, tinas direk semenuyono katampen kending turmo, laras lintro padat manyuro, narsus kening kampung kasan, wonten ing dalu meniko, sabar pun ane pun kang meniko, panjenengan sedaya kula dereken, mita ngetaken, sekarang kampung kasan nunggi sekarang ketoprak kanti je, carios kauripan perangan kaping dikur-dikur yang masalah kalau tidak sampai itu yang ngajibahan yang terakan sukeng dalu sukeng ukonan sukeng medan yang terakan nun matur nun.

Nuwun sutresno budaya, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan 33. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: kene kakak. No ninji, ngisto akan dawuh Sang Prabu.
1: Ya mbok menawa atimu isih tatu marang aku, jalaran lelakon nalika semono kakang nampang.
0: Waduh, Sang Prabu Erlangga pepunden kulo, injih jejibat kulo, sesembahanipun poro kawulo ing kraton kawuripan. Babar pisan kulo mboten gadah raos ingkang kados sampeyan dalem ngendikaaken. Menika saestu lahir dumugi ning bantos.
1: Ya syukur, syukur nek kaya ngono kakang. Pancen aku lagi kalimputing penggalih nalika semono. Diajeng Ananta Wikramatungga Dewi.
2: Njenengan nuwun kula sinuwun.
1: Atimu rak ya wis ora apa-apa to. Heh.
2: Kok sampean dalem ndangu ngaten to sinuwun? Saestu kok. Manah kula menika mboten menapa-menapa. Segede kemawon mboten gadhah rasa serik sinuwun. Malah sak menika manah kula remen. Dene sampean dalem kersa ngagem kula malih pinangka garwa wonten ing praja
1: kawula. Syukur, syukur, syukur diajeng yen sliramu kagungan penggalih sing kaya ngono.
3: Kula ingkang sampun.
1: Lho.

0: idam-idam aku bisa kelakon, desa ngira kene ya ora bakal tak lalekke. Desa nek kelakon anakku wis neng kraton kuripan uripe mulya, ya kudu ora kena lali karo desa kira. Wis ki wetengen kene kudu diwenehi kamukten. Muga-muga ae anakku bisa seneng uripe, aku keturutan karepe duwe mantu ratu. Muridku saya akeh, saya akeh. Wis seneng tenan aku.
1: Seneng. Bu!
0: Sopo?
1: Cilaka, Bu. Wis cilaka tenan aku. Iki sapa?
0: Ngamuk-ngamuk neng omahku iki, he. Kok bali wujudmu wis. Alah.
1: Maune muni arep ngawat-awati aku ning nyatane ora ibu. Ora kusi.
0: Mengko dhisik to, perkarane piye, perkarane apa? Kowe kok dadi bali malah tawang-tawang tangis. Rupamu wis teng plethot menah kaya ngono.
1: Wis ngerti nek wong ngono kan dadi gawe apik, ben dipencuti wong, nyatane njur kewirangan.
0: Wes aku ki ya sok ngresula, wong ibune ayu, bapakne apik kok anake kaya ngono.
1: Barake.
0: Ora, ora. Senajan kowe kuwi ala ngger ning sempalane kulit dagingku, kowe tetep aku, kowe tetep anakku.
1: Ngono nek ora sok digawe apik, ben ora kaya ngene wae, dadine aku ki ra kewirangan ngono lho.
0: Tak omong. Jeneng tanggung jawabe dadi wong tuwa. Kepengin mung tekke anak, mbajutke anak supaya bisa neruske sejarah wong tuwa. Nggo endi nek wong tuwa meneng wae ngerti anak kerepotan.
1: Nek nang wong kewirangan, sing kewirangan yo aku.
0: Lho, ning aku kudu ngerti perkarane dhisik. Kok kowe tekan ngono?
1: Niku ngawat-awati aku, ning nyatane endi kok dadak takon opo perkarane?
0: Lho. Ibu kurang opo ning ngawasi? Kowe seko girah nganti bisa tekan koripan, kowe wis kelakon leh musuwita ditampa. Kowe kuwi tak delok seko kaca paesan. Kowe wis karonseh. Aku seneng banget. Kowe duwe penjaluk. Erlangga wis nuruti. Kowe supaya dadi prameswari. Erlangga wis saguh. Apa meneh? Njur nganti kedadian kowe iso mulih meneh mrene, njur nganti wujudanmu boleh kaya wingi-wingi iki
1: kok. Wis preso nek aku disagui nek arep didadekke karo prameswari iki sik weruh. Ya kuwi Bu, bareng aku wis disagui arep didadekke karo prameswari.
0: Ha iya, heeh. Terus
1: piye? Terus sinuwun Prabu Erlangga ki rak mundut pamit arep tindak nitip preso para kawula ing kauripan.
0: Ha kowe kudune melu. Melu.
1: Wedi aku arep matur ngono.
0: Terus?
1: Terus aku ya matur ngatos-atos sinuwun aku ngono. Lanjur aku ki rak njur mangsa uripku ki katrima tenan ta, Bu?
0: Wah, iya sih mbok seneng banget kok kepiye ta? Wong
1: aku kok arep dadi prameswari mongko nang kraton.
0: Anak dudu anakku ora iso, nek anakku iso, iso.
1: Iso nyatane orang ngono kok iso-iso piye?
0: Mula aku rak kepengin ngerti perkarane apa dhisik.
1: Bareng mulut pramit ya aku rak njok nglairke aku kok dadi iso
0: nglairke kepiye nglairke apa
1: nglairke omongan ngono lho
0: pangkunek iki lho kewetu kewetu lah omong ngono
1: kewetu aku kok ibu pinter tenan aku maune ala digawe apik mesti ora ana wong kepencut dadi ana wong kepencut mongko ratu pisan aku ngono ta Bu.
0: Awak kowe iki anake randha calon narang, ngira ki ora ana siji loro kowe. Randha calon narang ya siji. Wong donya ki ora ana sing ampuh kejaba aku, ngerti ora?
1: Ampuh, ampuh piye ora sida ampuh kok.
0: Apa piye jar piye piye?
1: Jebul mburi ku ki ana sinuwun Prabu Erlangga to.
0: Oh, dheweke ora tega ninggal kowe bali ngono.
1: Bali menan ning njur takon werna-werna ki, Bu.
0: Takon apa?
1: Tekan kowe iki janjane saka ngira ki nek karo mae calon arang kae ngendi ngono lho, para bingung aku.
0: Kowe ngaku nek saka ngira?
1: Ya ngaku wong biyong kayong kondo nek kon ngaku kok.
0: Oh, goblok. Mesine rak ya ora ngaku nek saka ngira, saka ngendi-ngendi ngono sak karemu. Wayus. Njur kepiye lah mau ngomong?
1: Oh, terus aku terus kowe karo omahe calon arang ngendine ngono ta Bu kuwi sinuwun Erlangga kuwi?
0: Sak banjure.
1: Terus aku ora iso semaur to? Aku ora iso semaur yo aku nyeloke kowe ya ora ngerti aku ta ayo.
0: Lho lah wong sesimbok ning girah kowe ning koripan kok undang-undang.
1: Lah jarene kowe arep nyaket aku terus.
0: Aku kuwi sakwise kowe padha patemon karo sih karo Erlangga rumangsa seneng njur tak seleke kaca paesan kuwi mau aku njur nggarap murid liyane tegese tak wis kasil to penjangkaku
1: kasil piye
0: njur piye piye kok
1: sudah aku mayu mulai iki Bu aku isin aku kewirangan kok Bu aku wis mos iso menan nek direkore-kore ibu ga aku
0: ning Erlanggane kuwi kepiye njure ya.
1: Anjong ngoyak aku Bu. Ngoyak aku neng kok wis tekan sebrene urung tekan kene iki.
0: Weh.
1: Mbok sida ngoyak ora ngerti aku. Aku wedi kok Bu aku.
0: Wah. Nek ngono apa dudu Erlangga sing sak temene ngono apa?
1: Ya sinuwun Erlangga kok.
0: Aku iki sing ora permono nek simbok iso ngerti Erlangga dudu apa sing ora.
1: Ya ngerti ya ora nyegati wae Ibu. Ayo.
0: Mengko dhisik to. Durung-durung wis nyucuh wong tuwa.
1: Jenang aku diwira-wira karo ibu.
0: Mergo nang kono kuwi ana wong tuwa sing mapan ning koripan siji Bubarada loro Ekadenta.
1: Ora tau petuk ki, Bu.
0: Gua ora tau metu-metu aon petuk.
1: Ora entuk metu aku.
0: Trembelane. Iki dadi gaweanku supaya kowe mikat Prabu Erlangga kuwi tingertani wong loro kuwi nek ngono.
1: Sing pinter kaya ibu apa?
0: Ayo kuwi mungsu bebuyutan karo aku. Dheweke nek ketemu aku ra mung kepengin njaluk barine buku terima kandha sing digawa ibu iki.
1: Lha pon ndek wong loro kuwi apa bukune ibu iki?
0: Buku kuwi maune mung siji. Trijina Wedatama. Siji koma kanda, loro dwi makanda, telu tri makanda, sing tak gawa iki. Sing siji ngemot kabrajan, siji ngemot perkara panutan, sing telu. Ya, sana santet, sana wis bapak sing butuhe kuwi mung suwe wong sak donya.
1: Mbok balek ke Ibu.
0: Eh, balek ke kuwi gaman kok balek ke.
1: Nek nyantete kuwi aku wirang ngono kok Ibu ki.
0: Sik. Aku nganti tekan tanah Jawa iki aku kudu keturutan karepku. Nek pancen kowe gagal ora sida dadi garwane Prabu Erlangga, aku sing ora trimo.
1: Yo piye aku kon ayu meneh wae.
0: Ora. Kowe nang omah mengko ana dalan liyane. Ning dheweke bisa gawe wirang aku, tegese dheweke mbadarke kowe dadi rena manggali sing sak temene tegese mirang-mirangke aku. Aja sumelak.
1: Aja nganggo piranti aku lho.
0: Ora. Praja kuripan artak sebar wiso. Dadi pageblok.

0: Soblo, kok apa keperluanku nggonku teko ning omahmu kene?
1: Lah mila upami panjenenganipun Ndara Bloko napa perlu keperluanipun. Nek wonten sangkut paute kalian kula, wekdal menika kula mboten saged kesah. Sakderengipun semah kula menika saged mantun kados winyuni kaya wong supit ya.
0: Perkarane mung kuwi. Wis aja semelang. Bojomu iki kena sengkala. Mbok menawa sisa-sisane tenunge calon arang.
2: Napa kakang?
1: Kemakis manten.
3: Ning ya memper kang wong
0: jeneng. Nek kowe ora ngerti. Ning yen aku nyawang bojomu iki seko penemuku kaya ngono kuwi.
1: Sengkala nggih.
0: Iya. Mula aja semelang saiki bojomu tak tambanane.
1: Ning penten iki kemawon mboten.
0: Lho iya.
3: Sengkalane kok ya
1: ngono. Aku klik kok aneh. Was kula menika sebab wonten gegambaran ping pirang-pirang. Sing tamat dateng sak sinten ngertos. Rekane atne nambani terus ana perkara liya. Keh banget ngaten niku.
0: Aku tak lunga wae aku.
1: Mboten nek teng mriki rek kula saged nyekseni. Oh,
0: engko kaya ora percaya lho.
3: Kok ya sengkalane iki mlebu nggone bojomu.
1: Lah ya kok ora nang kowe
3: ngono ya ngerti sing empuk ora mlebu nang.
0: Lah wong sing jeneng atining wong urip kuwi ringkih. Nggih. Kala mangsa yen lagi ngalamun, lah entek-entek aning tenung kuwi sok tumiba ana wong sing lagi ngalamun.
1: Mula wong ki aja seneng ngalamun. Nek ngalamun ki suwung pikirane. Nggih to niku. Kowe ki ya ngalamun ki sapa? Tak dedes sak niki. Bareng dumugiriku kula badhe nelesih. Kowe dadi bojo kowe tak pek wis disanding wong lanang. Kok isih ngalamun apa kuwi ngarep-arep wong lanang liya?
0: Wis aja tok seneni.
1: Wong bagus sing tok arep.
0: Iki wis wong dikon wis
1: kon tekan dadi bojomu.
0: Kuwi bungkemen kuwi lambene.
3: Kowe iya gedawa-dawa kan. Sing jenenge ngalamun ki ora mesti ngalamun ke wong lanang.
1: Isih enom kok ora wong lanang ki apa kok dibone wong tuwa ki ngalamun liar mati sesuk.
0: Ngono ya, Jude lan Chandra. Selak mesak ke bojomu. Ayo saiki padha nenuwun. Ono ngersane yang widi supaya lelarane bojomu kuwi enggal-enggal ilang.
1: Oh nggih, matur nuwun.
0: Bebarengan karo
3: aku. Nggih, kula rencang-rencangi, Gus.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan drama ini, maka usai sudah seluruh rekan acara Pro 4 RRI Semarang terkisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2020. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terima kasih telah hadir kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-1 Padam Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Tentunya akan kami hadirkan berbagai program dan saya akan temani gak nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Selamat beraktivitas untuk yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini dan yang sedang dalam perjalanan atau sedang melintas di kota Semarang, juga semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Untuk edisi pagi hari ini dari Agama Islam nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Dan untuk menunggu siaran Hikmah Pagi edisi pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu tembang-tembang religi untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Mensyukuri tahun baru menjadi tema Hikmah Pagi di edisi hari ini. Kami sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan Ustadz kita, guru kita Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo, yang akan menyampaikan secara lengkap bagaimana cara mensyukuri tahun baru. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Ali Imron.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andi.
0: Selamat pagi, kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Andi. Dan saya doakan Mas Andi juga keluarga besar dari Pro 4, Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya sehat walafiat, diberikan keberkahan, umur, rezeki, diluaskan rezekinya untuk taat kepada Allah, sukses bahagia dunia dan bahagia di akhirat.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih dalam suasana tahun baru Muharram 1448 Hijriah. Bagaimana Pak Ustadz mensyukuri tahun baru sesuai dengan tema kita pagi hari ini? Monggo silakan Pak Ustadz.
1: Yeah. Terima kasih Mas Andi dan Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil aliminasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa rabbul arsh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliha wal hadimi lima sabaqa nasiril haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabil haq qadrihi wa miqadarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il aliminasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah, wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod, wattaqullah. Inna allaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat nikmat Allah menyertai perjalanan kehidupan kita hingga detik hari ini, pagi ini. Allah izinkan kita bisa bersilaturahim melalui Pro 4 RRI Semarang FM 88.20. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara, pengecap bisa merasakan manisnya gula, pahitnya daun pepaya, asinnya garam. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih ya Allah. Demikian juga organ di dalam tubuh kita, jantung, ginjal, lambung, paru-paru, usus besar, usus kecil, limpa, pankreas, semua. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita pasti tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, pasti tidak bisa menghitungnya. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini. Sesungguhnya hamba yang bersyukur atas nikmat, Allah tambah nikmatnya. Dan bila kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, lisan syukurnya dengan cara berbicara yang baik. Kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, omongan, ucapan yang baik. Bisa dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan sebagainya. Syukurnya kaki untuk berjalan melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Syukurnya telinga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan pembicaraan yang baik. Syukur nikmat sehat untuk taat kepada Allah. Diberikan banyak uang, cara bersyukurnya untuk berbagi kepada orang lain. Dibelanjakan di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah. Jadi bersyukur tidak hanya di bibir saja mengucapkan terima kasih, tetapi harus diamalkan di dalam perbuatan. Kalau bibirnya mengucapkan, mari senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah, sementara kelakuannya melanggar larangan Allah. Mulutnya untuk makan makanan yang haram, minuman yang haram, berbicaranya kotor, suka misuh, itu berarti tidak syukur lisan. Diberikan uang rezeki oleh Allah tidak dibelanjakan di tempat yang Allah ridhoi, tetapi untuk beli narkoba, minum-minuman, untuk berzina, dan sebagainya. Itu tidak termasuk orang yang bersyukur. Kang Mbak Yu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, bergantinya tahun, bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan. Bertambah hari, bertambah minggu, bulan, tahun, artinya umur kita bertambah secara hitungan angka. Yang tadinya umur 20 tambah tahun berarti jadi 21 dan seterusnya. Kalau jatah umur kita di dunia ini misalkan 100 tahun, berarti kalau dikurangi setahun, artinya jatah kita hidup di dunia tinggal 99 tahun, begitu seterusnya. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, mensyukuri tahun baru. Tiap tahun Allah pertemukan kita dengan pergantian tahun. Apakah itu melalui ulang tahun diri kita, melalui ulang tahun kemerdekaan, melalui ulang tahun adanya tahun baru. Itu menandakan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan pergantian waktu. Pergantian waktu yang Allah berikan untuk diri kita. Allah ingatkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kang Mas Mbak Ayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada diri kita selaku hamba yang beriman untuk senantiasa memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, hari akhirat. Artinya apa, Kang Mas Bayu? Bahwa kehidupan dunia yang kita jalani ini pada hakikatnya adalah merupakan ladang, merupakan sawah untuk kita berbuat baik, untuk kita mencari bekal untuk hari akhirat kelak dengan cara berbuat baik. Apapun bentuknya, termasuk contoh kecil, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan adanya paku di jalan atau kerikil, atau kita bisa tatkala di jalan raya, ya Allah, kita bisa berdoa, selamatkanlah para penghuni jalan ini semua, ya Allah. Karena di rumah keluarga sudah menanti, tambahkan kesabaran-Mu para pengguna jalan ini agar mereka selamat. Mendoakan orang lain agar diberikan keselamatan, ini juga contoh cara kita berbuat baik. Bisa berbagi dengan rezeki, ada peminta di jalan, kita bisa berbagi. Bisa mengisi kotak di masjid, di musola. Dengan bentuk apapun yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan, selama masih bisa kita kerjakan, maka itulah amal akhirat yang nanti akan bisa kita nikmati tatkala besok di akhirat. Maka di sini perintahnya agar kita bertakwa. Artinya apa? Meminimalisir kesalahan yang ada, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal Allah. Hamba yang beriman, hamba yang bertakwa di dalam kehidupannya, dengan adanya pergantian tahun, dia akan bermuhasabah, akan berintrospeksi diri terhadap perjalanan hari yang telah dilalui, perjalanan waktu yang telah terlampaui. Apakah waktu yang telah terlampaui itu sudahkah kita banyak berbuat baik atau sebaliknya? Berakhlak mulia itu menjadi sifat para penghuni surga. Salah satu karakter orang yang beriman ialah menahan nafsu serakah. Mereka yang dapat menahan nafsu akan menjadi orang yang penuh perhatian terhadap sesama. Al-Quran memberitakan jenis pengorbanan antara orang-orang Mekah yang hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kaum muhajirin dan orang-orang Madinah yang menolong mereka, yaitu kaum Ansor. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Dan orang-orang Ansor mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kamu bayi sahabat budaya yang dirahmati Allah, itulah perbuatan baik yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi kaum Ansor terhadap sahabatnya kaum muhajirin dari kota Mekah. Mereka memberikan, ada yang memberikan harta bendanya, ada yang memberikan istrinya, dicerai untuk dinikah, diberikan kepada sahabat kaum muhajirin dan seterusnya. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Seperti ayat ini, orang-orang yang beriman harus mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadi. Itulah sebenar-benarnya iman, kepatuhan, dan persaudaraan. Dan hal ini tidak mudah, maka harus diperjuangkan, mengisi hidup dengan berbuat baik. Mendahulukan kepentingan saudaranya tidak terbatas di dalam berhubungan dengan hal-hal fisik saja. Ukhuwah juga tidak terpisah dari pemikiran. Seseorang yang beriman harus menyadari kebutuhan dan masalah saudaranya lebih dari dirinya sendiri. Orang yang dibesarkan dengan ajaran Al-Quran akan menjadi mulia, akan menjadi sopan santun, dan memiliki akhlak yang mulia. Inilah sifat alami orang yang beriman, yang mendahului kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadi, dan yang memberi makan orang-orang fakir, anak-anak yatim, dan para tahanan karena cinta kepada Allah. Berakhlak mulia menjadi sifat penghuni surga. Tidak mengganggu saudaranya ketika mempunyai urusan penting. Berdiam diri ketika temannya sedang sholat, membuat saudaranya merasa aman, menawarkan bantuan, dan melayani mereka tanpa bertanya. Ini merupakan contoh perbuatan-perbuatan baik. Dan ini tidak mudah, Kang Mas Bayu, sahabat budaya, maka harus kita kendalikan egois diri kita, berkorban untuk kepentingan orang. Bagaimana para pahlawan pendiri bangsa ini mengorbankan jiwa dan raga, harta bendanya untuk kepentingan orang lain. Dan mereka dimuliakan Allah di surganya Allah, para syahid, para syahidah. Demikian para sahabat Nabi yang gugur di jalan Allah dengan menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Tenggang waktu yang Allah berikan kepada diri kita, umur yang Allah berikan kepada diri kita, bertambahnya umur yang Allah berikan kepada diri kita, yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan membawa diri kita bertambah baik atau sebaliknya bertambah buruk? Allah ingatkan di dalam ayat yang ke-178 surat Ali Imran. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami Allah berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami Allah berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Nauzubillah min zalik. Dengan memperpanjang umur mereka dan membiarkan mereka berbuat dosa sesuka hatinya. Surat Ali Imran ayat yang ke-178. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.

محمد صلى الله عليه وسلم. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Umur yang Allah berikan kepada diri kita, sisa umur yang Allah berikan kepada diri kita, dipertemukannya diri kita dengan tahun baru. Apakah perbuatan amal yang kita kerjakan ini semakin bertambah baik atau sebaliknya? Contoh, contoh kasus berbuat baik kepada Allah, misalkan sholat. Di tahun kemarin ada yang belum sholat, hanya Islam KTP. Nah, dia masih diberikan umur bertemu dengan tahun baru ini, 1448 Hijrah. Apakah tahun baru ini akan memperbaiki diri, dia istighfar, dia berobat, terus mengerjakan sholat? Kalau yang tahun kemarin sholatnya belum 5 waktu, apakah tahun sekarang sholatnya sudah 5 waktu dikerjakan? Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau tahun kemarin sudah dikerjakan 5 waktu, apakah tahun ini semakin diperbaiki dengan berjamaah? Subuh, duhur, asar, maghrib, bisa berjamaah di masjid atau masih sama? Begitu seterusnya, Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Soal berbuat baik kepada Allah berkait dengan sholat, contohnya seperti itu. Kalau tahun ini kok tetap tidak sholat, sama seperti tahun kemarin, artinya berarti kita terkena ayat ini tadi. Bahkan ada orang-orang yang berbuat jahat, yang melanggar larangan Allah dengan minum minuman keras, narkoba, berzina, korupsi, dan sebagainya. Kalau tahun ini tidak segera berhenti, bertobat, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri, berarti dia termasuk orang yang rugi, terkena ayat 178 ini. Artinya, tenggang waktu yang Allah berikan bukannya bertambah baik, tapi semakin bertambah dosa yang dikerjakan. Contoh kasus yang kita saksikan melalui media sosial, melalui media televisi, kaum Israel yang berbuat dolim terhadap saudara Muslim di jalur Gaza, di Palestina, dimanapun berada, apakah dia berhenti dengan berbuat dolim membunuh jiwa yang tidak berdosa? Atau terus bertambah dolimnya dia berbuat jahat? Waktu itu pasti akan ada batasnya. Itu adalah contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kang Mas Bayu, sahabat Buddha, orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan bertambahnya tahun, pergantian tahun, apakah itu lewat ulang tahun diri, semakin bertambah baik, dialah orang yang beruntung. Maka di dalam asar para salaf salafus soleh mengingatkan, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Kalau hari ini masih sama dengan hari kemarin, dia rugi. Kalau hari ini bahkan lebih jelek dari hari kemarin, dialah orang yang celaka. Maka Umar Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, perlu sekali kita introspeksi diri, kita memperhatikan. Terus berhati-hati untuk berbuat baik, baik di dalam ucapan maupun tingkah laku, di dalam kita bijak menggunakan apapun yang Allah berikan umur ini untuk terus berbuat baik. Mari yang sudah diberikan umur, diberikan nikmat telinga bisa mendengar panggilan adzan, gunakan langkah kakinya untuk memenuhi panggilan Allah dengan sholat berjamaah. Adanya berita-berita orang yang bermaksiat,
melalui perzinaan, melalui narkoba, perampokan, begal, koruptor, dan sebagainya. Kita gunakan alat untuk introspeksi diri kita bahwa barangkali diri kita juga masih banyak perbuatan dosa yang belum kita istighfarkan, yang belum kita mohon ampun kepada Allah dengan dosa yang lainnya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau lindungi hari ini, detik ini aku tidak berbuat maksiat. Alhamdulillah, bersyukur nikmat Allah. Bisa sholat, bisa berjamaah, bisa berpuasa, bisa berzikir. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini semua karena rahmat-Mu ya Allah. Aku bisa taat kepada-Mu. Dan ampuni perilaku dosa-dosa di masa laluku, kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, kedzaliman, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang nampak maupun yang tidak, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Demikian terus kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan terus memperbaiki diri untuk berbuat baik. Allahumma sholli

أبداً أبدينا. اللهم صل على محمد. Bapak Ibu sahabat budaya yang dirahmati Allah, berlomba di dalam urusan akhirat untuk memperbanyak perbuatan yang baik yang membawa keberkahan di dalam umur. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, surat Al-Mutaffifin ayat 26. Dan untuk kebahagiaan akhirat maka hendaknya orang berlomba-lomba. Di dalam hadisnya wa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fasyariba minhu wa an yaminihi ulamun wa an yasarihil asyahu faqala lil ulam ata dhanuli an utiya haula faqala lil ulam wallahi ya Rasulullah la usiru binasibi minka ahada. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu

Pemuda itu menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan bagian saya yang dari tuan ini kepada siapapun juga." Maka Rasulullah memberikan minuman yang berada di tangannya itu kepada pemuda tadi. Riwayat Bukhari wa Muslim. Kama Mbayu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa memberikan minum, memberikan air. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa sedekah yang baik salah satunya adalah sedekah air minum. Maka rezeki yang Allah berikan, Kang Mardayu sahabat budaya, ya mumpung kita masih diberikan umur, kita bisa membeli minuman mineral ya, di yang gelasan maupun yang botolan monggo bisa ditaruh di tempat-tempat ibadah, di masjid, di musyola. Nah, itulah contoh kasus berbagi, berbuat baik, berlomba dalam kebaikan untuk memberikan minuman kepada orang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyubu alaihi salam ya ghatasilu urbanan fa harra alaihi jaradun min dahabin faj'ala Ayyub yahsi fi saubihi fanadahu rabbuhu azza wa jal. Ya Ayyubu alam akun agnaituka amma taro. Qala bala wa izzatika walakin lagi nabi an barokatika. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suatu ketika Nabi Ayyub alaihissalam mandi dengan telanjang, kemudian tiba-tiba jatuhlah belalang dari emas kepadanya. Lantas Nabi Ayyub menyembunyikan ke dalam bajunya, kemudian Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Agung itu berkata, "Wahai Ayyub, bukankah aku telah memberi kepadamu kekayaan yang melebihi dari apa yang kamu dapatkan itu?" Nabi Ayyub menjawab, "Benar demi kemuliaanmu, tetapi saya merasa belum cukup dari keberkahanmu." Riwayat Bukhari. Memang Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi memperbanyak amal kebaikan dengan berbagi agar membawa keberkahan, keberkahan umur dan keberkahan rezeki yang Allah berikan untuk bisa berbagi kepada orang lain. Mengisi sisa umur, mengisi waktu yang Allah berikan dengan berbuat baik, yaitu berbagi kepada orang lain. Yang Maha Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah, penuh berharap kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berhijrah, berjihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat-Nya Allah, mengisi di dalam kehidupan di dunia dengan meninggalkan kemaksiatan, kemaksiatan. Senantiasa berbuat baik, itulah orang yang benar-benar berhijrah dan orang-orang inilah yang mengharapkan rahmat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 218 di sana difirmankan Allah, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah 218. Kama Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah, berhijrah artinya meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan. Meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Ini makna hijrah secara

batiniah secara rohaniah, hijrah secara lahiriah, yaitu meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Tetapi makna hijrah yang sekarang ini yang relevan yang kita kerjakan adalah meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan. Penuh berharap kepada Allah agar diri kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjadi hamba yang baik, yang soleh, solikah, yang taat kepada Allah, mengisi sisa umur hari-hari ini dengan terus berbuat baik. Berbuat baik kepada diri, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada orang lain. Selamat bahagia di dunia, selamat bahagia di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Demikian tadi sahabat budaya siraman rohani pagi hari ini dengan tema mensyukuri tahun baru. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo bisa bermanfaat dan terus menambah keimanan kita sebagai umat muslim. Terus bersama kami sahabat budaya di Pro 4 dari Semarang, saat lagi kami hadirkan program Geliat Pagi. Masih bersama saya Andi Setiawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL kepada Institut Musik Jalanan IMJ Kota Semarang. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan talenta lokal sekaligus pemberdayaan komunitas seni di Kota Semarang. Bantuan disalurkan melalui program In Journey Airport Community Upskilling for Efficient pada Selasa 30 Juni 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas IMJ dalam mengembangkan kreativitas dan kualitas pertunjukan.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, ribuan warga memadati sepanjang rute pelaksanaan kirab budaya Wahyu Kliu yang digelar di wilayah Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar pada Rabu 1 Juli 2026. Antusiasme tinggi dari masyarakat setempat menjadi bukti nyata bahwa eksistensi tradisi leluhur masih terjaga dengan baik sebagai identitas budaya daerah. Agenda budaya tahunan ini dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar Robert Kristianto bersama jajaran sekretariat daerah dan pimpinan instansi terdekat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan komitmen penuh pemerintah kabupaten dalam mengawal kelestarian seni tradisional di tengah modernisasi. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menegaskan esensi dari penyelenggaraan kirab ini bukan sekedar menjadi tontonan seremonial musiman bagi masyarakat. Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempererat persatuan serta menanamkan nilai filosofis luhur kepada generasi muda. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, senang sekali si Andi Setiawan nggih masih menemani aktivitas panjenengan di Geliat Pagi edisi hari ini, hari ketiga di bulan Juli, 3 Juli 2026. Selamat beraktivitas untuk panjenengan sahabat budaya, selamat berkarya, semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Sebelum saya bacakan pesan-pesan yang sudah masuk, saya hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini yang baru saja kami terima dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 25 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan tidak merata di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Ya, memang sudah memasuki musim kemarau sahabat budaya dan sudah sedikit turun hujan guys, jadi mari kita lebih bijak dalam mengkonsumsi air. Nanti harapannya kita tidak kekurangan air saat di puncak musim kemarau.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Saya sapa terlebih dahulu guys, sahabat Buda yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp. Ada Pak Suwarno, Ringin Telu, Semarang. Salam untuk semua pendengar Pro4, semoga diberi kesehatan dan keselamatan beserta karyawan Pro4 semua. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kembali Pak Suwarno sudah bergabung pagi hari ini, berkirim salam di Kelihat Pagi dari edisi pagi hari ini. Bergeser ke Genuk, Semarang, Bu Arti sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kelihat Pagi Pro4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Kelihat Pagi Pro4. Dari Genuk, cuaca saat ini matahari masih mau bersinar tapi hawanya atau udaranya masih dingin. Tetap rutinitas ngobah ke awak tipis-tipis, minum air putih hangat sambil dengerin musik Kelihat Pagi yang makin asyik. Bersih-bersih rumah, selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia, semangat di hari Jumat yang penuh berkah, rezekinya berlimpah. Minta puterin lagunya Duh Engkan. Nah, penuhun Bu Arti, nanti ditunggu ya lagunya. Monggo sahabat budaya pagi hari ini yang ingin berbagi semangat di line telepon dan WhatsApp ya, monggo minggah saking Jeporo, Demak, Semarang, Ungaran, Salatiga, Wonosobo dan dimanapun ya panjenengan dapat menerima siaran kami, karena memang siaran Pro4 bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital. Duh Engkang sudah siap untuk menemani aktivitas panjenengan. Nantilah telepon dan WhatsApp kami buka kembali. Terus bersama kami di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: dan bisa bertemu, berjumpa dengan keluarga tercinta, bisa berkumpul apalagi sekarang bersamaan dengan hari libur sekolah. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu sahabat budaya yang ingin bergabung pagi hari ini, monggo geliat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Pandi. Aduh kangen, gak lama
0: aduh,
1: gak?
0: Aduh. Waalaikumsalam Bu Dewi, sehat Je?
1: Iya, ya berapa hari gak naik Mas?
0: Berapa hari? Lah tidak pun tiba.
1: Iya, lagi sibuk ini.
0: Wah, alhamdulillah dapat kesibukan. Berarti kan ada aktivitas, berarti sehat. Ngurusin apa?
1: Gimana kabarnya, sehat-sehat?
0: Wah,
1: kan?
0: Wah, sehat terus Bu.
1: Amin, alhamdulillah
0: Dewi,
1: Mas. Ya, lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Masih bisa enggak?
0: Sebentar, nggih.
1: Aduh, enggak diputer lagi.
0: Cintaku kok belum.
1: Nanti tak terbatas waktu.
0: Coba dicarikan dulu nggih, salamnya untuk
1: ya,
0: siapa?
1: Kalau enggak ada ya. Kalau enggak ada. Rindunya itu apa? Rindunya hatiku kalau enggak ada. Tapi ada kok, kemarin diputer kok.
0: Coba nggih nanti dicek dulu, disiapkan dulu rindunya ya, hatiku ya.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, bapak-bapak semuanya saja, Pak, selamat beraktivitas, selamat pagi buat Mas Adi, jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur dan diberi rezeki yang berlimpah. Jangan pulang dulu, nanti aja. Sarapan dulu loh Mas.
0: Oke, dereng mateng lagi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

beraktivitas, gih. Dan sahabat muda, untuk panjenengan yang beraktivitas khususnya di luar ruangan di musim kemarau seperti saat ini, harus sekali lagi diperhatikan untuk konsumsi air.

0: infeksi saluran kemih dan juga batu ginjal. Jadwal minum air putih ini diawali sejak bangun tidur, sebelum sarapan, di antara sarapan dan makan siang, sebelum makan siang, sore hari, sebelum makan malam, dan juga sebelum tidur. Ini hindari konsumsi air putih secara bersamaan nggih, karena juga kurang baik untuk kesehatan. Saya sapa kembali yang sudah bergabung melalui ujung telepon. Monggo, kelihatan pagi.
1: Kenceng injang Mas Andi, Bu Cema.
0: Nggih, Bu Eni, monggo atur salam, apa berbagi semangat nih pagi ini.
1: Walaupun belum sarapan tapi tetap semangat ya Mas Andi.
0: Kok belum sarapan nggih. Sarapane mangkeh marunge dereng buka nggih soalnya.
1: Iya, yang penting siaran dulu ya.
0: Nggih.
1: Mas Andi sehat nggih?
0: Sehat pangestunipun Bu Eni.
1: Waktunya 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi, nggih salamnya.
1: Bu Dewi, Lajeng Bu Asi, Bu Minka, Bu Min Sapa-sapa, Pak Sapto. Sedekah mawon Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Bu Eni di Bojang nggih, berbagi salam, ucapan selamat pagi untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI ya Semarang. Dak lagunya 5 menit lagi, nanti ditunggu nggih Bu.

0: wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Kuliah Pagi edisi hari ini. Mohon maaf Bu Dewi, cintaku tak terbatas waktu, tidak dapat kami hadirkan ya, karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih atensi panjenengan semuanya. Jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Ragam Semangat.

0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dinas Perhubungan di Subkota Semarang bersama jajaran kepolisian menggelar operasi gabungan penertiban parkir liar di sejumlah titik kota Semarang. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Seksi Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Semarang Budi Fitriansah SH mengatakan operasi gabungan merupakan bentuk sinergi antara pemerintah Kota Semarang dan kepolisian, khususnya dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan operasional sekolah rakyat permanen di Jawa Tengah. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sekolah rakyat permanen di Sukoharjo siap menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno kepada wartawan di sela mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Sekolah Rakyat Sukoharjo pada Kamis 2 Juli 2026. Kunjungan dilaksanakan dalam rangka meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen yang berada di Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.